bantuan sosial ke HBS kepada 969 penerima manfaat yang tersebar di Kelurahan Kasongan Baru, Kelurahan Kasongan Lama, Desa Tumbang Linting, Dusun Hampangin, dan Desa Pewang Kadamba. Bantuan ini diberikan kepada 2.500 penerima yang terdiri atas ASN golongan 1 dan 2, P3K, tenaga outsourcing, pasukan kuning, supir angkutan umum, buruh, petani, nelayan, dan juru parkir, ditambah 500 paket bagi pedagang kecil dan pelaku UMKM. Jadi Pemprov Kalteng ini menyalurkan bantuan untuk warga yang terdampak kebakaran hutan dan lahan yang ada di Katingan. Demikian berita Mahalau pukul 7 pagi hari ini.

Semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

0: mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Benar juga. Ya udah, ayo ke perpustakaan.
2: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur, salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya

Ya, gelap hari di kesempatan pagi hari ini ya, kita kembali hadirkan informasi terkait pesona budaya yang ada di Borneo. Dan tentunya pesona Borneo ini tentu bukan hanya keindahan alam dan kekayaan budayanya aja ya. Ada hal penting lainnya yang perlu kita perhatikan, yaitu kesehatan generasi muda sebagai bagian dari masa depan, terkhususnya yang ada di Kalimantan Tengah. Karena pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga terus berupaya nih untuk menekan angka prevalensi stunting hingga mencapai target 18,80%. Dan komitmen ini kembali ditegaskan melalui rapat koordinasi daerah program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memperkuat kerja sama lintas sektor, termasuk melibatkan tim penggerak PKK, dan kolaborasi ini diharapkan bisa meningkatkan pendataan balita di posyandu, serta memastikan keluarga yang membutuhkan mendapatkan pendampingan gizi. Jadi kulap hari upaya ini tentu membutuhkan perhatian bersama ya, sebab generasi yang sehat merupakan bagian penting dalam menjaga keberlanjutan masyarakat dan budaya yang ada di Borneo kita. Ya, jadi bersama kita mencegah stunting dan menyiapkan generasi yang sehat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya dengan info cuaca hari ini.
1: Ya, gelap hari pukul 7.31 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita hadirkan informasi perakiran cuaca edisi hari ini ya, Sabtu 3 Oktober 2026. Dan informasi perakiran cuaca akan dibawakan langsung bersama perakiran BMKG Kalimantan Tengah. Kita sudah terhubung lewat via telepon WhatsApp. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi juga.
1: Ya, sama siapa pagi hari ini, Kak?
2: Dengan Arin, Kak.
1: Baik, Kak Arin, kita persilakan untuk menghadirkan info cuaca edisi hari ini. Kak Arin, silakan.
2: Terima kasih. Selamat pagi Kulapa Hari dimanapun Anda berada. Untuk memulai aktivitas hari ini, saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026. Dimulai pada pagi hari ini berdasarkan pantauan citra satelit dan citra radar cuaca, terpantau cuacanya cerah hingga cerah berawan di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap. Kemudian secara umum diperkirakan sepanjang hari ini juga cuacanya akan cerah berawan hingga berawan dengan disertai udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Selanjutnya untuk suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 45 hingga 95%. Dan kondisi angin hari ini diperkirakan berhembus dari arah timur hingga arah barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan Kulapa Hari tetap waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya dapat menunjang segala aktivitas Kulapa Hari semuanya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Perbarui selalu informasi cuaca sebelum mengawali kegiatan hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan terima kasih.
1: Ya, terima kasih kembali Kak Arin atas informasi perakiran cuacanya untuk pagi hari ini. Selamat pagi Kak Arin, selamat kembali bertugas ya. Ya, Kulapa Hari demikian informasinya sudah disampaikan Arin langsung dari kantor BMKG Palangkaraya. Dan tentunya Kulapa Hari kembali juga kami ajak Kulapa Hari semua untuk mendengarkan tracklist lagu-lagu Nusantara berikut ini ya. Terkhusus lagu-lagu yang ada di Borneo. Ada Pangeran Suryansyah dari Ardiansyah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas! Anjir, goblok banget.
2: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

Ya, gula pahari tahu nggak sih kalau 100, maksud kami 1000 hari pertama kehidupan ini merupakan periode penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Nah, periode ini dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia sekitar 2 tahun ya. Pada masa ini, pemenuhan gizi dan pola pengasuhan memiliki peran besar untuk mendukung tumbuh kembang anak. Karena itu, edukasi mengenai 1000 hari pertama kehidupan menjadi salah satu fokus program Bangga Kencana yang ada di Kalimantan Tengah ya, gula pahari. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ini terus mendorong edukasi kepada keluarga agar lebih memahami pentingnya kesehatan ibu dan anak. Pendamping yang tepat ini diharapkan dapat membantu mencegah berbagai masalah pertumbuhan termasuk stunting. Dan gula pahari, perhatian terhadap tumbuh kembang anak tidak hanya menjadi tanggung jawab ibu, ayah, keluarga, tenaga kesehatan, dan lingkungan sekitar. Ini juga memiliki peran dalam menciptakan suasana pengasuhan yang mendukung. Nah, melalui pemahaman yang baik sejak awal kehidupan, keluarga ini bisa memberikan dukungan yang dibutuhkan anak. Dengan begitu, anak-anak Borneo memiliki kesempatan untuk tumbuh sehat dan berkembang secara optimal. Nah, itu dia, gula pahari 1000 hari pertama kehidupan ini merupakan masa penting tumbuh kembang anak.

0: aku mau nyari info, mending googling atau baca buku ya?
1: Kalau mau cepet ya googling, kalau mau lengkap ya di buku.
0: Tapi kan di internet semua ada.
1: Iya, tapi buku ngajarin sabar, gak pakai kuota, dan gak tiba-tiba ada iklan skincare.
0: Bener juga, ya udah, ayo ke perpustakaan.
2: Keris adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.

Setelah hari masyarakat Kota Palangkaraya diajak untuk tidak lagi memberikan uang maupun barang kepada pengemis atau orang yang meminta-minta di tempat umum. Kebiasaan ini dinilai justru dapat mendorong semakin banyaknya aktivitas meminta-minta di wilayah Palangkaraya. Kasatpol PP Palangkaraya Berlianto mengatakan pemerintah daerah telah memiliki regulasi melalui Perda Nomor 5 Tahun 2024 yang mengatur mengenai ketertiban masyarakat di ruang publik. Dan Wakil Ketua MUI Palangkaraya Mahmud Al-Qosim mengatakan juga terkait adanya fatwa mengenai larangan meminta dan memberi kepada pengemis, Majelis Ulama Indonesia MUI Pusat hingga saat ini juga belum mengeluarkan fatwa yang berlaku secara nasional. Namun sejumlah daerah telah mengeluarkan fatwa sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di wilayah masing-masing. Jadi Pemko Palangkaraya ini mengajak warga tidak lagi untuk memberikan uang kepada gepeng. Demikian berita Mahalau pukul 8 pagi hari ini.

0: 94 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Ya, Kula Pahari, di kesempatan pagi hari ini kita ucapkan selamat pagi dan tentunya masih bersama saya Roy yang menemani Kula Pahari semua ya dari RRI Pro 4 Suara Budaya Nusantara. Nah, Kula Pahari, pernah gak sih membayangkan menikmati perjalanan kereta api dengan suasana mewah, nyaman, sekaligus menyuguhkan pemandangan alam Indonesia? Nah, kini pengalaman ini hadir ya melalui kereta wisata terbaru dari PT Kereta Api Indonesia atau KAI, yaitu Nusantara Explorer. Mulai 28 September 2026 kemarin, KAI ini mengoperasikan Nusantara Explorer secara komersial. Kereta wisata ini menawarkan pengalaman perjalanan istimewa dengan memadukan kenyamanan modern dan keindahan panorama Indonesia. Nah, bukan sekedar perjalanan dari satu tempat ke tempat lain ya, Kula Pahari, Nusantara Explorer ini menghadirkan pengalaman menikmati perjalanan dengan suasana yang berbeda, dan penumpang dapat merasakan kenyamanan kereta wisata mewah sambil menikmati panorama alam dan kekayaan budaya Nusantara. Dan kehadiran ini menjadi salah satu cara untuk memperkenalkan pesona Indonesia melalui perjalanan kereta api. Dari keindahan alam hingga keberagaman budaya, semuanya ini bisa menjadi bagian dari daya tarik wisata yang ditawarkan. Jadi Kula Pahari, perjalanan menggunakan kereta api ini bukan hanya tentang sampai ke tujuan ya. Perjalanan ini sendiri juga bisa menjadi pengalaman wisata yang berkesan. Nah, Nusantara Explorer pun ini hadir sebagai pilihan bagi masyarakat yang hadir, yang maksud kami ingin menikmati perjalanan dengan nuansa yang mewah sekaligus mengenal keindahan Indonesia. Itu dia Nusantara Explorer, kereta wisata mewah dari KAI.

0: Duh, mataku kerutan mulu nih. Jangan-jangan mau dapat duit lagi.
1: Hah? Dapat duit? Kayaknya kamu harus istirahat deh.
0: Tetapi kan kata orang kalau mata kita itu berkedut, kita tuh mau dapat duit tahu.
1: Gitu aja percaya. Mau dapat duit ya kerja, Putri. Kalau gitu mah saya tiap hari aja ngedut biar dapat duit. Itu namanya miokimia. Ini tuh tanda kalau mata kita udah capek, kita butuh istirahat. Atau mungkin kita juga udah kurang tidur, stres, mana minum kafein terus sih. Aduh, pusing deh.
0: Eh, masa iya, Cak? Beneran?
1: Iya, Putri. Jadi kita tuh menghasilkan adrenalin yang bisa buat otot di sekitar mata kita itu buat berkontraksi. Nah, makanya kamu berkedut.
0: Jadi selama ini aku salah dengar dong.

Ya, gelap hari pada kesempatan pagi hari ini ya. Kita ingin mengingatkan untuk gelap hari semua yang ingin melakukan aktivitas dan rutinitasnya, jangan lupa untuk gunakan masker ya, karena kita masih diselimuti dengan kabut asap. Meskipun beberapa hari terakhir sempat terjadi hujan, tapi tidak mengurangi asap, tapi asapnya masih tetap ada ya. Jadi untuk gelap hari semua yang masih menjalankan aktivitas, atau mungkin ada yang lagi kerja, atau mungkin ada yang ada urusan gitu ya, yang harus keluar ruangan, jangan lupa tetap gunakan maskernya. Dan kita ingin mengingatkan juga untuk Kulapari semua yang mungkin belum mendownload aplikasi RRI Digital, Kulapari bisa download ya. RRI Digital ini gratis di App Store maupun Play Store, karena dengan aplikasi ini Kulapari bisa mendengarkan siaran Pro 1, Pro 2, bahkan Pro 4 di seluruh Indonesia, bisa baca berita dan bisa menyaksikan siaran langsung RRI Net live di aplikasi RRI Digital ini. Jadi segera download RRI Digital gratis di App Store maupun Play Store.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
2: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
2: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
3: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
4: Di tengah dataran Jawa Tengah, Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia, membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.

Ya, gula pahari ada kabar mengembirakan ya dari dunia satwa Indonesia. Ada seekor bayi gajah Sumatera jantan, ini lahir di Taman Nasional Teson Hilo, Provinsi Riau ya. Bayi gajah yang lahir dari induk bernama Lisa, ini kini resmi diberi nama Ganesha. Dan nama Ganesha ini diberikan oleh Ketua Komisi 4 DPR RI Titik Soeharto. Nama tersebut diumumkan oleh Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat melakukan kunjungan kerja di Riau pada 30 September 2026. Nah, kelahiran Ganesha ini menjadi kabar penting bagi upaya regenerasi populasi gajah Sumatera di kawasan Teson Hilo. Kehadirannya menambah harapan bagi keberlangsungan satwa yang menjadi salah satu kekayaan alam Indonesia. Nah, namun gula pahari ya, kelahiran bayi gajah ini juga mengingatkan kita bahwa perlindungan satwa harus berjalan beriringan dengan pelestarian habitatnya. Hutan merupakan rumah bagi gajah untuk hidup, mencari makan, dan berkembang biak. Oleh karena itu, menjaga kelestarian hutan menjadi bagian penting dalam melindungi populasi gajah Sumatera. Nah, jika habitatnya terjaga, satwa liar memiliki kesempatan lebih besar untuk hidup dan berkembang di alam. Jadi gula pahari Ganesha ini bukan hanya menjadi kabar bahagia bagi dunia konservasi, tetapi juga pengingat bahwa kekayaan alam Indonesia ini perlu dijaga bersama. Dan semoga ya Ganesha ini bisa tumbuh dengan baik dan menjadi bagian dari keberlanjutan populasi gajah Sumatera yang ada di Indonesia.

0: kok sekarang orderanmu rame banget sih?
1: Iya, gara-gara gabung komunitas kreatif online.
0: Emang itu ngaruh ya?
1: Banget! Dari situ aku dapat klien, kolaborasi, sama insight baru.
0: Waduh, pantesan. Aku masih jalan sendiri-sendiri nih.
1: Coba deh gabung, satu jaringan aja bisa buka banyak kesempatan.
0: Berarti bukan cuma soal skill dong, tapi relasi.
1: Betul banget, kalau saling berbagi, semua bisa maju.
2: Bagi pelaku ekonomi kreatif, jaringan adalah modal masa depan. Manfaatkan komunitas, bangun kolaborasi, gunakan teknologi secara bijak, satu jaringan, banyak kesempatan.

Kris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

0: satu. Minjam satu, Bang.
1: Minjam-minjam nang samalam haji kamu ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah. Banget bener dan kamu ini lah.
0: Umak, bukannya Bang lawan kawan satu mata aja nah. Ada sawat sejam aku bulikakan.
1: Ada kayak itu Bang nangai. Kesen apa gerang bagasakan benar tuh nah.
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayah aku menjerumusakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi pang kawan, pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jer ikam, buktinya hanya semalam ikam kalah di kerang putihnya ikam tuh dangai. Atagian iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja manfaatakan waktu gasan hal nang baik one internet gasan mencari informasi yang positif.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.
1: Keempat, suara budaya Nusantara.

Ya, kula pahari BPBD Palangkaraya terus berupaya melakukan pemadaman karhutla di lokasi titik kebakaran dengan lokasi jauh dari jangkauan. Hal ini disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Palangkaraya Hendrikus Satria Budi yang mengatakan saat ini personil di lapangan terkendala pasokan air sehingga mensiasati dengan membuat sumur bor portable untuk menjangkau titik api. Dan pihaknya meminta masyarakat untuk turut membantu pemadaman manakala petugas belum tiba di lokasi, minimal cepat mengkonfirmasi kepada petugas gabungan pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Jadi BPBD Palangkaraya ini terus melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan di lokasi yang sulit untuk dijangkau. Demikian berita Mahalau pukul 9 pagi hari ini.

semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah. Salah satunya adalah bahasa Dayak Ngaju, bahasa asli yang masih digunakan masyarakat di sepanjang Sungai Kahayan dan Kapuas, Kalimantan Tengah. Setiap bahasa daerah menyimpan cara pandang yang berbeda tentang alam, adat, dan kehidupan. Bahasa Dayak Ngaju misalnya memiliki istilah-istilah khusus untuk menyebut jenis sungai, hutan, dan upacara adat yang tidak dimiliki bahasa lain. Namun, di tengah keragaman ini, seluruh masyarakat Indonesia tetap disatukan oleh satu bahasa pemersatu, bahasa Indonesia. Bahasa daerah tidak melemahkan persatuan, justru memperkaya identitas bangsa. Sayangnya, banyak bahasa daerah kini mulai jarang digunakan generasi muda. Padahal, menjaga bahasa daerah sama artinya dengan menjaga sejarah dan jati diri leluhur. Mari lestarikan bahasa daerah kita sebagai bagian dari nilai-nilai keindonesiaan yang sesungguhnya. Berbeda-beda, namun tetap satu.

0: Kutak Hitam, Pro 4 RRI Palangkaraya, Radio.
1: Woi mak, pun hayal sinde ilah. Ikau mahining radio jikau nah.
2: Aki punyai sekalinya. Nyewut ku ewe, ndak ikau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita Kutak Hitam.
1: Kai au.
2: Ya tuna tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar Kutak Hitam jikau.
2: Wey, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tuh dia banyak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama atau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai, berita-berita ate terjamin kebenaran nah. Atau katutu, dia je hoax.
2: Iyo, jikal nai. Je manampak mamam tu nah, bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang yeah. RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena endau na nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ti mama membuka ya ramun kute.
2: Iya endah itu.
0: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Ya, Kepulauan Indonesia ini memang punya banyak destinasi wisata alam yang menawarkan pemandangan yang luar biasa ya. Salah satunya adalah Gunung Talang yang berada di Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Gunung berapi aktif ini bertipe strato dan memiliki daya tarik tersendiri bagi para pencinta alam. Sepanjang jalur pendakian, pengunjung bisa menikmati suasana alam yang asri dengan pemandangan khas pegunungan. Namun ada satu tempat unik ya yang menjadi daya tarik Gunung Talang, yaitu hutan mati. Kawasan ini dipenuhi deretan pohon kering yang menjadi sisa aktivitas erupsi gunung berapi, dan bentuk pohon-pohon yang telah mengering menciptakan pemandangan eksotis dan menjadi latar menarik bagi para pendaki yang ingin mengabadikan perjalanan mereka ya. Tidak hanya hutan mati ya, Gunung Talang juga menyuguhkan panorama yang begitu istimewa dari kawasan puncaknya. Karena dari ketinggian, pendaki dapat menyaksikan tiga danau sekaligus, yaitu danau di atas, danau di bawah, dan Danau Talang. Pemandangan ketiga danau ini menjadi satu bentang landscape yang menjadi salah satu keunikan yang membuat Gunung Talang begitu menarik untuk dikunjungi. Perpaduan pegunungan, hutan, dan danau menciptakan panorama alam yang memanjakan mata. Jadi Kepulauan Pahari, Gunung Talang bukan hanya menawarkan tantangan pendakian, tetapi juga pengalaman menikmati keindahan alam Sumatera Barat. Tentunya pendakian harus dilakukan dengan persiapan matang dan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

ceker ayam yang terlintas di benak kita adalah kaki ayam yang bisa diolah menjadi masakan. Ternyata, istilah ceker ayam tidak hanya sebatas itu. Ceker ayam juga digunakan pada penamaan konstruksi bangunan, yaitu pondasi ceker ayam. Tahukah Anda, pondasi ceker ayam merupakan metode konstruksi asli ciptaan Indonesia. Sosok yang berada di balik penciptaannya adalah Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo saat beliau menjadi pejabat di Perusahaan Listrik Negara PLN di tahun 1961. Pada awalnya, beliau mempunyai tugas untuk mendirikan 7 menara listrik di daerah dengan kontur berawa di daerah Ancol, Jakarta. Beliau pun sukses membangun 2 menara dengan menggunakan pondasi konvensional pada umumnya. Namun, 5 sisanya belum memungkinkan untuk dibangun. Salah satu penyebabnya adalah karena keadaan tanah yang cukup berair. Dari sinilah beliau mulai berinovasi dengan membuat rangka yang disusun dengan cara mengkombinasikan material plat dan pipa beton. Berkat kombinasi material tersebut, akhirnya Profesor Dr. Insinyur Sudiatmo berhasil mendirikan 5 menara sisanya dengan sukses dan tepat waktu. Pondasi ceker ayam ini memperoleh paten di 40 negara sehingga kualitas

0: beritanya kok penuh provokasi seperti ini?
1: Berita apa sih?
0: Ini mah, berita di media sosial.
1: Kan jadi seru, Pak. Komentar netizen.
0: Mama bagaimana sih? Begini nih, kalau masuknya teknologi dan sosial media saat minat baca masyarakat kita masih rendah.
1: Lah, apa hubungannya, Pak?
0: Iya, Ma. Yang begini nih, yang diduga menjadi penyebab masih banyaknya masyarakat kita yang belum dewasa, belum melek media, dan membaca secara benar maksud dibalik hadirnya teknologi dan sosial media.
1: Jadi, sebagai pengguna media sosial harus bagaimana, Pak?
0: Melek media dong. Itu kemampuan seseorang untuk memahami, memilah, dan memilih yang baik, dan menerapkan apa yang diserap dari media. Kalau komentar pun harus menyejukkan, jangan malah memprovokasi.
1: Jarimu, harimaumu ya, Pak. Amit-amit deh, Pak. Jangan sampai masuk bui.

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kenapa sih kamu betah banget temenan sama aku? Padahal cara kita berdoa dan tempat ibadah kita aja beda.
2: Kamu dengar gitar ini gak, Roy? Senarnya ada yang nilon, ada yang kawat. Nada do sama nada mi juga beda jauh kan? Kalau semua senarnya bunyinya sama, pasti gak enak kan? Nah, perbedaan kita itu sama kayak nada. Kalau saling menghargai, hasilnya pun akan jadi harmoni yang enak didengar.
1: Benar juga ya. Iman mungkin berbeda, namun jangan biarkan dinding perbedaan merobohkan jembatan persahabatan kita.

yang suka masakan pedas tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

Ya, gol apa hari ini? Kabar membanggakan datang dari dunia olahraga Indonesia ya. Mahasiswi Universitas Negeri Jakarta, Lasya Latifa, ini berhasil meraih norma Women Grandmaster atau WGM dalam Olimpiade Catur FIDE ke-46 Samarkand, Uzbekistan ya. Kompetisi bergengsi ini berlangsung pada 16 hingga 27 September 2026 dan diikuti oleh ratusan tim dari berbagai negara. Yang menariknya ini merupakan Olimpiade Catur pertama bagi Lasya. Pencapaian ini menjadi momen istimewa karena Lasya tercatat sebagai pencatur putri Indonesia keempat yang meraih gelar WGM. Yang sebelumnya ia telah menyandang gelar Women International Master atau WIM ya. Namun perjalanan Lasya menuju prestasi tersebut tentu tidak hanya mengandalkan kemampuan teknis, ia juga menghadapi tantangan mental dan harus menjaga kepercayaan diri saat berhadapan dengan pencatur dari berbagai negara. Dalam setiap pertandingan, Lasya ini memilih untuk tetap fokus dan menikmati proses dan mengevaluasi hasil pertandingan sebelumnya. Ia tentu kembali berkonsentrasi menghadapi pertandingan berikutnya. Dan keberhasilan ini juga didukung oleh pembinaan para pelatih serta beasiswa dari Universitas Negeri Jakarta, yang mana dukungannya membantu Lasya menjalani pendidikan sekaligus mengembangkan karirnya di dunia catur. Jadi kulapa hari, prestasi Lasya ini menjadi bukti ya bahwa kerja keras, konsistensi, dan dukungan yang tepat ini bisa membuka peluang untuk meraih pencapaian di tingkat internasional, dan semoga keberhasilannya bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus mengembangkan potensi dan berani berprestasi di bidang yang mereka tekuni.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamokoch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Kris, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
1: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan, dan ini saatnya aku membuktikan diri.
0: Ayah senang, sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, nak?
2: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
1: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
2: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia generasi unggul sebagai agen perubahan global.

0: ritual unik di Indonesia.
1: Debus adalah tradisi khas dari Banten, Jawa Barat, di mana orang-orang yang telah dimantrai akhirnya kebal terhadap senjata tajam. Dengan iringan musik khas Sunda, biasanya debus dibarengi dengan gerakan-gerakan pencak silat. Sebelum debus dimulai, biasanya diadakan ritus-ritus agar tubuh orang tersebut tahan terhadap segala jenis serangan. Untuk sahabat budaya yang suka dengan tradisi dan budaya ekstrim, atraksi debus ini bisa menjadi pilihan tontonan menarik.
2: Juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
3: Langsung kita gas.
2: Anjir, goblok banget.
4: Din, lihat nih. Bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
5: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
6: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: Hidupku benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
2: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pembalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Gadget adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.
5: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Lemari beragam corak dan warna batik menghiasi aktivitas kerja para pegawai yang menghadirkan suasana berbeda di lingkungan PLN Unit Pelaksana Proyek Kalimantan Bagian Barat UPP KLB 3 pada Jumat kemarin dalam memperingati Hari Batik Nasional 2026. Manajer PLN UPP KLB 3 Asep Asikin, jajaran manajemen dan pegawai PLN UPP KLB 3 bersama-sama mengenakan batik sebagai wujud kebanggaan terhadap salah satu warisan budaya Indonesia. Tampak seragam corak yang dikenakan hari ini sekaligus mengingatkan perbedaan dapat menjadi kekuatan untuk terus melangkah bersama. Beragam motif batik yang dikenakan para pegawai turut menggambarkan kekayaan budaya yang tumbuh dari berbagai daerah di Indonesia. Meski hadir dalam corak dan warna yang berbeda, batik menjadi identitas yang menyatukan semangat kebersamaan para pegawai. General Manager PLN Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat Susilo mengatakan Hari Batik Nasional menjadi momentum untuk terus menumbuhkan kebanggaan terhadap budaya Indonesia termasuk di lingkungan kerja. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahala pukul 11 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang. Perompat RRI Palangkaraya pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz. Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

Kula pari tabe selamat lingguna late salam sahujud karende melempang adial kata linu becuramin kesaruga basengat kajubata arus. Selamat siang kula pari, apa kabarnya hari ini ya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas ya. Senang sekali saya Suneta Mantike kembali hadir menemani aktivitas pagi siang Anda. Yeah. Tentu saja di siang hari ini yang cerah gitu ya. Meskipun kondisi udara di kota cantik Palangkaraya dan sekitarnya masih diselimuti kabut asap. Ternyata kalau pagi kondisi ini menjadi perhatian kita bersama ya. Kabut asap yang masih menyelimuti udara tentu bisa mengganggu kenyamanan saat beraktivitas, terutama bagi kelompok hari ini yang harus bekerja atau bepergian keluar rumah. Jadi jangan lupa menggunakan masker ya, memperbanyak minum air putih dan membatasi aktivitas di luar ruangan jika tidak terlalu penting. Nah, meskipun udara siang ini masih kurang bersahabat, kelompok hari jangan sampai mengurangi semangat kita untuk menjalani hari gitu ya. Aktivitas. Aha. Tetap jaga kesehatan, tetap produktif, dan tentunya jangan lupa bahagia ya. Wow, ngomong-ngomong, edisi penyiaran kita hari ini hari Sabtu. Wah, keren nih, hari Sabtu akhir pekan 3 Oktober 2026. Untuk kalau hari mungkin sudah ada planning nih ya, nanti malam mau jalan kemana, tapi tetap gunakan masker ya kalau memang harus keluar rumah. Oke. Kalau hari sesaat lagi kita akan dengarkan drama legenda ya, dengan judul Sabaru dan Kapal dari Tebu. Namun sebelumnya, sebelum drama legenda, kami hadirkan dua buah lagu daerah Nusantara berikut ini untuk Anda.

adalah sebuah pertunjukan yang berasal dari Jawa Timur, bagian barat laut. Dan kota Ponorogo dianggap sebagai kota asal reog yang sebenarnya. Gerbang kota Ponorogo dihiasi oleh sosok warok dan gemblak. Dua sosok ikut tampil ketika pertunjukan reog dibawakan. Reog adalah salah satu kebudayaan di Indonesia yang masih kental dengan hal-hal yang berbau mistik dan ilmu kebatinan yang kuat. Reog modern biasanya ditampilkan dalam beberapa peristiwa, seperti pernikahan, khitanan, dan hari-hari besar nasional. Jika berhubungan dengan pernikahan, adegan yang ditampilkan adalah adegan percintaan. Sementara untuk khitanan, kisah yang diambil berasal dari cerita pendekar. Adegan dalam seni reog biasanya tidak mengikuti skenario yang tersusun rapi. Dalam pementasan reog, selalu ada interaksi antara pemain dan dalang. Terkadang ada interaksi dengan penonton. Seorang pemain yang sedang pentas dapat digantikan oleh pemain lain bila pemain tersebut kelelahan. Yang lebih penting dalam pementasan reog adalah memberikan kepuasan kepada penonton. Adegan yang paling dinikmati oleh penonton adalah Singa Barong, di mana pelaku memainkan topeng berbentuk kepala singa dengan mahkota yang terbuat dari bulu-bulu merak. Berat topeng itu bisa mencapai 50 hingga 60 kg. Topeng yang berat ini dibawa oleh penarinya dengan gigi. Untuk dapat membuat topeng ini dengan kuat, selain diperoleh dengan latihan yang berat, juga dipercaya diperoleh dengan latihan spiritual seperti

0: Menurut kamu, kenapa sih pendidikan itu tuh penting banget untuk bangsa?
1: Karena dari pendidikan, orang bisa belajar berpikir nih, memahami dan ikut membangun negeri.
0: Ah, benar juga. Banyak sih perubahan besar di Indonesia yang lahir dari pemuda-pemuda yang terpelajar.
1: Nah, iya kan? Semangat itu tuh juga yang jadi bagian dari lahirnya Hari Kebangkitan Nasional nih. Nah, saat masyarakat mulai sadar kalau kemajuan bangsa itu dimulai dari ilmu dan persatuan.
0: Berarti belajar ini bukan cuma soal sekolah atau nilai ya?
1: Bukan dong, pendidikan juga tentang membentuk karakter nih, kepedulian dan semangat untuk membawa Indonesia jadi lebih baik.
0: Jadi, kalau generasi mudanya terus belajar dan berkembang,
1: bangsa ini juga akan terus bangkit dan lebih maju.
0: Ah, yuk terus belajar dan berkarya untuk Indonesia.
1: Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Pendidikan adalah dasar kebangkitan bangsa.

0: Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: RRI Palangkaraya mempersembahkan drama radio Sabaru dan Kapal dari Tebu.

Ada seekor burung bangau yang dalam bahasa Dayak disebut Sabarun. Suatu hari, dia membuat kapal layar yang semua bahannya dari batang tebu. Dia berencana berlayar ke Pulau Jawa. Setelah siap segala sesuatunya, maka kapal pun siap untuk berlayar. Seekor induk monyet dan beberapa anaknya menyaksikan dengan kagum akan kehebatan Sabaru membuat kapal. Kekaguman monyet diiringi dengan keinginannya untuk ikut naik dan berlayar dengan kapal layar dari tebu itu. Langsung induk monyet berseru dan memberi tanda dengan tangannya.

dan mempersilahkan monyet-monyet itu untuk naik. Dan kapal pun kemudian segera berangkat lagi. Kapal tebu itu melaju keluar dari sungai, mulai mengarungi Laut Jawa.

0: Kelamaan berada dalam kapal yang bahan-bahannya dari tebu, yang merupakan makanan kesukaan monyet, membuat induk monyet tidak dapat menahan nafsu untuk menyantapnya. Untuk terang-terangan meminta, dia merasa malu, lalu timbullah akal liciknya. Induk monyet mencubit salah satu anaknya sampai menangis.
1: Kenapa anakmu menangis, Nyet?
2: Anakku menangis karena lapar, Sabaru. Dia ingin makan tebu yang ada di sini. Kamu tahu kan, kita sudah terlalu lama di atas kapal ini.
1: Baiklah, kalau memang dia ingin makan tebu ini, saya izinkan. Tapi, kamu hanya boleh mengambil tebu yang berada di bagian atas dari bangunan kapal ini saja ya.
2: Terima kasih, Sabaru. Kamu baik sekali. Baiklah, saya akan mengambil tebu hanya di bagian atas dari bangunan kapal ini saja.

0: lagi anakmu menangis, Nyet?
1: Anakku yang satu ini menangis karena merasa lapar lagi, Sabaru. Kamu tahu kan, anak-anak itu cepat sekali laparnya. Dia ingin makan tebu ini lagi.
0: Baiklah, saya izinkan kamu untuk mengambil tebu ini. Tapi ingat, kamu hanya boleh mengambil tebu hanya di bagian atas dari bangunan kapal ini aja ya.
1: Iya, Sabaru. Terima kasih. Anak-anakku pasti senang sekali karena mendapatkan tebu ini. Mereka sangat suka makan ini. Kamu jangan marah ya. Aku yakin kamu pasti tidak tega melihat wajah anak-anakku menangis karena kelaparan. Iya kan, Sabaru?
0: Betul. Saya tidak tega melihat anak-anakmu menangis terus-menerus. Kamu juga harus bisa dong menghentikan tangis mereka. Apalagi, mereka sudah makan tebu ini kan? Dan ini yang kedua kalinya kamu minta izin untuk mengambilnya. Kita ini berada di tengah laut.

Tanpa berpikir panjang lagi, sang induk monyet langsung mengambil tebu yang berada di bagian atas bangunan kapal tersebut dan langsung membagikan untuk anak-anaknya. Tapi yang paling terbanyak hanya untuk induk monyet sendiri. Begitu tebu habis yang di tangannya, maka induk monyet mencubit lagi anaknya yang lain sampai menangis supaya mendapat izin mengambil tebu lagi. Begitulah dilakukan oleh induk monyet berulang kali sampai tebu bagian atas itu habis. Sebaru sudah mengingatkan induk monyet akan bahaya kalau tebu di bagian lantai kapal juga diambil, maka kapal pastilah tenggelam. Induk monyet tidak menghiraukan peringatan itu. Dia hanya ingin memuaskan nafsu serakahnya.

0: sekalian, kalian dapat membayangkan apa yang segera terjadi. Betul, kapal pasti akan kemasukan air dengan derasnya jika kalian terus memakan tebu yang ada di lantai kapal ini.
1: Sabaru, kamu jangan berkata seperti itu. Kamu tidak lihat apa? Anak-anakku sedang asik makan tebu ini. Jangan ganggu mereka, daripada mereka menangis lagi nanti.
0: Kalian sadar tidak? Kalian telah memakan tebu di bagian lantai kapal ini. Kapal ini akan tenggelam.
1: Ayolah, anak-anakku, makan saja. Dan jangan hiraukan perkataan Sabaru sang pangau jelek itu.
2: Iya, Ibu.
3: Saya suka tebu ini, Ibu.
4: Iya, enak sekali. Kita sangat beruntung bisa makan tebu ini ya, Kak.
3: Betul, Dek. Ibu juga pandai mencari makanan untuk kita. Satu kapal ini tebu semua. Jadi, kita tak perlu khawatir lagi kelaparan. Banyak makanan kita di sini.

0: yang bagus itu pun mulai tenggelam. Induk monyet dan anak-anaknya yang sedang asik makan tebu itu terkejut dan berusaha berenang.
1: Ibu, ibu, apa ini? Airnya masuk. Saya takut. Saya tidak bisa berenang. Tolong, Bu.
2: Ibu, tolong saya.
3: Anakku, ayo berenang kemari.
2: Tidak bisa, Ibu. Saya tidak bisa berenang.

boleh buat? Mereka hanya mampu bertahan beberapa menit sebelum diterjang oleh gelombang laut. Maka tenggelamlah monyet-monyet yang malang itu. Sabaru sendiri tidak apa-apa karena dia bisa terbang. Ia terbang dengan rasa kecewa melihat kapalnya yang dibuat dengan susah payah itu tenggelam, dan rasa sedih melihat monyet-monyet yang tenggelam.

Demikian Rama Legenda Sabaru dan Kapal dari Tebu, persembahan RRI Palangkaraya. Naskah Suneta M.R. Hanyi, dimainkan oleh Roy Lando, Nina Noviana, Siren, dan Okta. Teknik montase Sentu dari Tihildan. Sampai jumpa.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

0: tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ong Ya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.
1: Don't forget to listen to Pro Empat RRI because you can listen to ethnic music, culture, information, and more.

0: keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pulau Pari, Asosiasi Provinsi ASPROP PSSI Kalimantan Tengah bersama Asosiasi Futsal Provinsi AFP terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di bidang futsal, salah satunya melalui pengembangan wasit secara berjenjang. Sekretaris Umum ASPROP PSSI Kalteng Sigit Widodo di Palangkaraya mengatakan, peningkatan kapasitas wasit, pelatih, dan perangkat pertandingan menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem sepak bola dan futsal yang semakin profesional di daerah. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM tidak hanya berkaitan dengan jumlah, tetapi juga pemahaman terhadap aturan pertandingan dan perkembangan program latihan sehingga olahraga sepak bola dan futsal di Kalteng dapat terus berkembang. Sigi juga mendorong para pelatih sepak bola dan futsal untuk terus meningkatkan kompetensi serta membagikan pengetahuan yang dimiliki kepada para atlet, mulai dari kelompok usia dini hingga tingkat senior. Dengan peningkatan kapasitas pelatih dan wasit, ia berharap pembinaan atlet di Kalteng berjalan lebih baik, sehingga mampu melahirkan pemain yang berprestasi dan membawa nama daerah ke tingkat nasional maupun internasional. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita malam pukul 12 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya, Palangkaraya.

batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

0: San, gila, lihat deh, aku baru nemu aplikasi investasi baru. Masukin 1 juta, minggu depan langsung jadi 5 juta. Tanpa ngapa-ngapain, join yuk.
1: Ih, ngeri banget kok. Masuk akal nggak tuh? Bunga bank aja nggak segede itu. Udah cek legalitasnya di OJK belum?
0: Duh, kelamaan kalau ngecek-ngecek gitu. Ini mumpung lagi booming. Testimoni di grup sosmednya sih pada pamer mobil mewah semua.
1: Eh, hati-hati. Itu namanya red flag. Investasi bodong tuh sering banget loh pakai skema pamer kemewahan buat pancing korbannya. Uang yang kamu dapetin itu sebenarnya uang dari member baru, bukan dari keuntungan usaha yang bener.
0: Duh, untung kamu ingetin. Hampir aja aku transfer tabungan bulan ini.
1: Makanya, sebelum setor pastiin dulu 2L, legal dan logis.
2: Jangan biarkan jerih payahmu hilang dalam sekejap karena rayuan untung kilat. Pastikan legalitas lembaga investasi Anda di situs resmi OJK. Ekonomi digital aman, masa depan tenang.

gado-gado, kuliner khas Indonesia, makanan khas Betawi yang sudah mendunia dan hampir dengan mudah ditemui dimanapun. Tapi, sudah tahukah Anda sejarah di balik gado-gado? Gado-gado bermula saat Kesultanan Mataram yang dipimpin Sultan Agung melakukan penyerbuan di Batavia mulai kehabisan pasokan bahan makanan, terutama beras. Selain itu, lumbung-lumbung beras di sekitar Batavia dibakar oleh VOC, sehingga membuat prajurit Warok dari Ponorogo yang tergabung dalam pasukan perang membuat sambal bumbu pecel dari kacang. Kemudian disiramkan ke berbagai sayuran mentah yang ada di sekitar persawahan untuk bertahan hidup. Tindakan ini dalam bahasa Jawa disebut gado, yang berarti makan hanya lauk saja atau makan lauk tanpa nasi. Sekilas, gado-gado memang mirip hidangan asal luar negeri, yaitu salad, campuran dari berbagai jenis sayuran dalam satu piring. Bedanya, salad biasanya menggunakan olive oil atau mayonnaise sebagai tambahan rasa, sedangkan makanan ini menggunakan bumbu kacang yang sangat kaya rasa. Makanan favorit semua kalangan ini memiliki segudang nutrisi, karena sebagian besar bahan utama makanan ini adalah sayur mayur. Seiring perkembangan zaman, kini sepiring gado-gado semakin lengkap dengan ditambahkan lontong yang diiris kecil, telur, dan kerupuk.

0: Kulopari, Anda masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Saatnya kami hadirkan untuk Anda obrolan disabilitas ya. Namun obrolan kali ini merupakan siaran ulang dari Perempat RRI Palangkaraya. Berikut ini untuk Anda.
1: Program obrolan budaya tentunya kali ini spesial obrolan disabilitas. Dan senang sekali ya, di studio kami Perempat RRI Palangkaraya sudah hadir satu narasumber ya, penyandang disabilitas netra tentunya. Di siang hari ini ada Pak Mulyansa, langsung saja kita sapa beliau. Halo, selamat siang Pak Mulyansa.
2: Halo, selamat siang Bu Sumita dan pendengar serta pemirsa RRI.
1: Bagaimana Pak kabarnya di siang hari ini?
2: Sehat, alhamdulillah sehat walafiat.
1: Walaupun cuaca kita yang kurang sehat nih Pak ya. Sudah beberapa hampir sebulan ya? Enggak juga ya. Enggak sampai sebulan asapnya belum. Tapi iya, semoga cuaca yang seperti ini, kondisi seperti ini cepat berakhir. Banyak yang udah pada ini ya, sakit. Udah pada musim kemarau sakit batuk pilek yang maksudnya apa ya? Nah, di kesempatan siang hari ini Pak, kita akan berbicara terkait topik setara tanpa batas, mewujudkan ruang inklusif bagi disabilitas. Nah, untuk Kulopari tentunya di siang hari ini juga, setiap orang itu berhak ya merasa diterima ataupun dihargai dan memiliki kesempatan yang sama. Dan kita akan berbicara terkait setara tanpa batas, mewujudkan ruang inklusif

0: keseharian saya, Ibu, keseharian saya, saya ini aktif di organisasi Perkuni, ya, Persatuan Indonesia Kalimantan Tengah, dan kami dalam 2 tahun terakhir itu mencoba menginisiasi atau menjadi inisiator penerbitan perda di daerah-daerah. Tentu saja bekerja sama dengan eksekutif dan legislatif. Ada 2 daerah yang sudah kami kunjungi, yaitu Kabupaten Barito Selatan di 2025, dan sekarang kami di Kota Waringin Timur di 2026 masih proses untuk mendorong penerbitan perda disabilitas di 2 kabupaten tersebut.
1: Kalau satu kabupatennya apa tadi, Pak?
0: Kabupaten Barito Selatan.
1: Barito Selatan. Gimana perkembangan yang di sana, Pak?
0: Oke. Kabupaten Barito Selatan tahun 2025 perkembangannya sampai dengan sekarang memang perjalanan perda disabilitas itu tidak gampang, tidak mudah prosesnya, melewati beberapa tahapan. Dan ternyata pada jelang akhir ya, akhir keberhasilan menurut saya sudah hampir 80%. Kita terkendala dengan pemerintah, sana terkendala dengan efisiensi dari pusat.
1: Oh, ternyata ada efisiensi juga. Semua terdampak
0: semua
1: ya, Pak ya.
0: Terdampak. Bahkan termasuk untuk peraturan daerah untuk disabilitas ini juga terdampak ketika ada efisiensi anggaran.
1: Oke. Kalau untuk kegiatan sendiri nih, Pak, ada nggak kira-kira dalam beberapa waktu terakhir ini atau sebelumnya atau sesudahnya akan direncanakan karena mengingat efisiensi anggaran ini?
0: Sebenarnya kalau untuk kegiatan kami pribadi atau Perkuni itu, kami kan bekerjasama dengan yang namanya DRF, satu lembaga yang dari Amerika sana. Tapi kan kami hanya sebatas untuk mendorong saja, dan pada finalnya atau pada penentunya adalah pemerintah sana. Dan pemerintah lah sebenarnya terdampak dengan efisiensi itu, jadi
1: iya,
0: bukan
1: tidak berjalan juga punya pemerintah.
0: Iya,
1: ya, kita hanya pelaksana
0: keadaan. Karena memang menurut donor itu, iya, mereka ingin semua di dunia, semua negara itu memenuhi hak-hak disabilitas kan gitu. Ya, ini tanpa bermaksud berintervensi negara manapun, tapi memang isu disabilitas merupakan isu global.
1: Tapi bagaimana nih, Pak, cara Bapak menyikapi isu tersebut, Pak?
0: Oke, baik. Jadi gini, kita semua itu suka tidak suka, hidup itu bukan kapasitas untuk memilih, benar ya? Ketika saya ditakdirkan oleh Allah menjadi disabilitas, ini bukan kemauan saya. Saya tidak pernah membuat janji.
1: Siapa? Iya, kita tidak pernah mau.
0: Tidak mau dan tidak pernah membuat janji, misalnya saya nanti kalau lahir mau jadi disabilitas mental, enggak kan? Atau Bu Soneta, saya pengen jadi penyiar di Kompas, enggak
1: ya,
0: juga dong.
1: Saya juga enggak berpikir
0: itu. Ini semua adalah kemauan Tuhan, kemauan Sang Pencipta, dan naif sekali bagi kita sebagai makhluk ciptaan ini kok tiba-tiba langsung menghukumi seseorang dengan kalimat tidak berdaya gitu. Nah, sebenarnya yang paling penting memandang disabilitas itu bukan ketidakberdayaannya, akan tapi memandangnya dari keragaman penciptaan yang kuasa. Seperti kita memandang ada gendut, ada kurus, mohon maaf, ada pendek, ada tinggi, ada hitam, ada putih, ada juga mungkin orang dengan perbedaan-perbedaan. Dan disabilitas itu merupakan bagian dari keragaman ciptaan yang kuasa.
1: Betul, luar biasa ya. Betul sekali pemahaman Pak Mulyansa seperti itu, karena kita adalah makhluk sosial ya, Pak ya, yang kita juga sama manusia sesama manusia seperti itu ya. Jadi tidak ada perbedaan. Jadi kita sama, walaupun disabilitas, kita juga sama mempunyai perasaan, sama-sama mencium udara. Dan tempat, dan tentunya kita mempunyai darah yang sama ya, Pak ya.
0: Merah juga.
1: Merah juga. Kecuali kalau dia bukan warna merah, berarti dia bukan manusia ya, Pak ya.
0: Iya.
1: Alien mungkin ya, dari negara atau
0: dari
1: luar negara,
0: luar
1: angkasa. Iya. Betul.
0: Oke.
1: Nah, Pak, apa hal yang paling membantu nih dalam menjalani aktivitas sehari-hari Bapak nih sebagai penyandang disabilitas mental?
0: Yang paling membantu itu sebenarnya dari diri sendiri. Itu poin terpenting. Ketika orang-orang luar mau membantu, dia akan bingung apa yang mau dibantu. Maka kita tunjukkan saya perlunya ini dan perlunya itu. Nah, makanya salah satu perda disabilitas tingkat provinsi maupun kabupaten kota itu ada untuk menghormati, melindungi

0: disabilitas. Apa saja sih yang menjadi hak disabilitas itu? Misalnya hak pendidikan yang setara, ya kan? Kalau pendidikan, apakah pendidikan setara itu dari sekolahnya? Misalnya ada sekolah khusus, ada sekolah, misalnya ada sekolah khusus dan sekolah lainnya, ya tentu saja menurut kami ini tidak setara karena ini tidak setara menurut kami.
1: Oke, Pak, baik, terima kasih. Kalau ini, menurut pengalaman Bapak sendiri nih, seperti apa nih lingkungan yang benar-benar nyaman dan ramah bagi teman-teman disabilitas netra itu yang seperti apa, Pak?
0: Lingkungan yang nyaman, sepemahaman saya, sependek pengetahuan saya, ya, lingkungan yang nyaman dan lingkungan orang sekeliling kita mengerti kemauan kita. Itu orang yang melibatkan kita dalam segala hal. Ya, kemudian yang terpenting adalah untuk satu daerah tentu saja mempunyai guiding block di jalan-jalan sebagai penunjuk jalan. Di kantor-kantor juga harus seperti itu. Nah, jadi lingkungan itu kadang-kadang, kalau memang dia accessible, dia tidak akan membuat penyandang disabilitas menjadi disabilitas. Misalnya teman-teman yang pengguna kursi roda, ketika memang mereka diberikan semacam bidang miring atau jalan untuk kursi roda, mereka akan bisa jalan sendiri kok. Maksudnya mereka akan bisa beraktivitas sendiri, bisa ke ruangan sendiri kalau dia di kantor gitu ya. Begitu juga teman-teman disabilitas, mereka dibekali OM biasanya, orientasi dan mobilitas. Ini bagi teman-teman yang sempat bersekolah. Nah, tapi bagi teman-teman yang belum pernah sekolah bagaimana? Nah, ini tugas-tugas kita. Di samping tugas kita dan ini juga tugas negara memastikan bahwa teman-teman disabilitas itu terpenuhi pendidikannya, terpenuhi lingkungannya, dan terpenuhi semua hal yang berkaitan untuk membantu jalannya kehidupan mereka.
1: Oke. Pak Mulesa, pernahkah mengalami situasi ketika orang lain ingin membantu, tetapi cara mereka itu membantu yang diberikan itu justru kurang tepat, Pak? Pernah nggak seperti itu, Pak?
0: Baik, saya pernah pada suatu waktu ini cerita yang kelapa hari dan ini semoga tidak dicontoh. Jadi saya jalan dari satu tempat, jalan. Kemudian dari arah berlawanan saya itu ada orang juga, tapi berlawanan arah nih. Kebetulan di kiri saya itu ada pari. Di kiri saya itu ada pari. Jadi dari depan saya ini masih jauh. Saya mungkin kalau bisa mengukur kurang lebih 3 atau 5 meter. Tapi suaranya kedengeran kan ya? Pak kiri. Oke, Pak kiri. Ya saya kiri. Pak kiri. Keceplung saya.
1: Loh, saking ke kirinya, Pak ya.
0: Lalu dia bilang, "Kan saya udah bilang ke kiri." Bapak, kita berpapasan. Kita berhadapan posisinya, Bapak. Bapak ke sini, saya ke situ. Kirinya Bapak, kanannya Bapak adalah kirinya saya. Ya, kirinya Bapak adalah kanannya saya. Kalau Bapak bilang kiri, ya saya kirinya saya, bukan kirinya Bapak. Jadi jadi kalau saya nyemplung bukan salah saya, salah Bapak yang tidak memahami keadaannya begitu. Nah, itu satu pengalaman yang nyata saya pernah alami.
1: Nyemplung, akhirnya pasti Bapak nolongin enggak?
0: Ya nolongin sih, cuman tadi menyalahkan. Saya bilang kiri-kiri.
1: Bapaknya bilang kiri, ya. Cuman pemahaman Pak Mulyansa, ya kirinya Bapak Mulyansa.
0: Iya.
1: Harusnya Bapak yang berpapasan itu.
0: Bilang dia kanannya dia.
1: Pak ke kanan sedikit.
0: Nah.
1: Kalau Bapak ke kiri, Bapak kan nyemplung pari.
0: Benar. Karena arahnya berlawanan. Beda kalau beliau di belakang saya.
1: Iya.
0: Nah itu sama arahnya.
1: Baru dia bisa bilang seperti itu, betul-betul. Lucu juga ya Pak ya.
0: Lucu dan menderita.
1: Paritnya besar nggak Pak?
0: Tidak sih.
1: Cuman selutut doang.
0: Cuman basah yang pastinya dan malu.
1: Nggak ada yang tahu juga. Bapak juga nggak lihat mereka.
0: Tapi tetap saja rasanya. Itu pusat perhatian.
1: Oh begitu ya Pak ya.
0: Iya baik.
1: Tapi kebetulan mungkin di waktu itu jalannya nggak terlalu ramai ya Pak ya?
0: Rasanya sih ramai.
1: Oh ramai.
0: tapi syukurnya waktu itu era medsos belum ada.
1: Digital belum ada.
0: Belum.
1: Coba kalau udah di video nih Pak ya viral tuh.
0: Tiba-tiba ada netra nyemplung.
1: Tapi enggak deh Pak, yang jadi sasaran empuk biasanya yang enggak netra ya Pak ya. Karena dia enggak bisa memahami orang yang netra
0: benar,
1: gitu.
0: Benar.
1: Oke, luar biasa pengalaman itu yang paling
0: Ada lagi yang saya bagi pengalaman ya.
1: Oke, siap.
0: Kami ini kan sesama netra kadang-kadang tuh bergurau. Kami tuh udah terbiasa ketika saling ketemu, hey, punya mata tuh digunain gitu ya. Itu udah biasa tuh. Tapi kami biasa aja, tapi kami akan tersinggung ketika itu dibicarakan oleh orang yang non-disabilitas.
1: Oh gitu ya Pak?
0: Bener dong, rasanya beda.
1: Beda dong.
0: Karena kalau kita komunitas sama tuh kayaknya
1: aman aja Pak.
0: Aman, sering ngejek ya. Lo sama kayak gua gitu kan. Tapi kalau orang luar, sakitnya tuh.
1: Sakitnya.
0: Dan kadang-kadang ya, ada juga tuh netra yang kadang-kadang tuh tidak tahu di, bukan tidak tahu di apa bahasa lebih tepatnya ya. Tuna netra yang sok tahu gitu. Dia ngejelasin, dia ngejelasin ke kita sama-sama netra, tuh di situ banyak orang, ya kan? Itu ada ini ada orang pakai baju merah, baju apa? Ditanya, kamu tahu dari mana? Dari anak saya. Ibu saya bilang, ngapain mau cerita? Saya juga punya pendamping yang sama, gitu. Jadi ya itulah lelucon apa ya dinamikanya teman-teman netra dan teman-teman disabilitas tuh. Gitu.
1: Ternyata ramai juga ya Pak.
0: Ramai banget.
1: Walaupun ya. Saya pernah pendamping juga, saya juga punya ya Pak ya gitu.
0: Iya, jadi ternyata yang diceritain tuh berdasarkan pandangan mata.
1: Orang juga,
0: iya.
1: Saya sendiri mata batin ya Pak ya harus bisa.
0: Oke.
1: Okay. Luar biasa itu pengalaman Pak Munyansah ya terkait cara membantu yang memberikan justru itu kurang tepat ya Pak ya
0: kurang
1: itu
0: tepat.
1: Tadi.
0: Iya.
1: Nah kalau untuk pengalaman nih Pak, pengalaman ketika menggunakan fasilitas umum seperti transportasi atau trotoar atau perkantoran nih atau tempat pelayanan publik.
0: Baik, biasanya saya kalau transportasi kita kan masih tidak sehebat Pulau Jawa ya, kita kan paling top ada angkot ada mobil gitu kan ya biasa lah.
1: Ada bus.
0: Cuman memang yang membuat saya risih itu ketika saya jalan di pinggir jalan menggunakan tongkat itu banyak truk yang parkir sembarangan.
1: Oh,
0: ya kan?
1: Iya.
0: Jadi saya sempat 1-2 kali terpentok.
1: Terpentok ya
0: Pak? Iya, terpentok ini muka gitu.
1: Oh gitu ya.
0: Biar pakai tongkat ya kadang kita lagi asik ngelamun, bikin apa gitu.
1: Betul.
0: Tiba-tiba duk, duh.
1: Waduh.
0: Enak nih. Makanya ini juga sebuah apa ya? Sebuah himbauan atau apa sih? Permohonan sebenarnya. Truk-truk jangan parkir di bahu jalan yang karena bahu jalan itu kan tidak hanya milik non disabilitas juga biasanya teman-teman disabilitas menggunakannya jadi rentan banget untuk bahaya bagi teman-teman disabilitas ya dong ya jadi jangan sampai niat hati untuk kita apa namanya mudah gitu parkir di sana sini tapi menyebabkan
1: kerugian
0: bagi orang lain.
1: Oke. Sebenarnya tidak hanya truk ya Pak ya. Sepeda motor juga sering tuh ya, bukan saya meremehkan kaum emak-emak atau ibu-ibu. Kadang mereka itu berhentinya langsung di atas trotoar, gitu. Kadang tuh berhenti, tinggal sebentar karena sebentar dia nggak memikirkan padahal jalan itu masih banyak yang ingin menggunakan.
0: Benar.
1: Apalagi kalau ada yang mobil-mobil besar yang lewat laju gitu, ibaratnya dengan kecepatan tinggi akan apa ya namanya motor-motor yang di bahu jalan itu. Pasti mereka akan sedikit membelok. Nah, akhirnya pengguna jalan di belakang mobil yang membelok itu tadi juga akan terganggu.
0: Benar.
1: Ikut terganggu seperti itu. Jadi, himbauan juga bukan untuk truk dan sebagainya. Janganlah parkir sembarangan ya di atas trotoar. Kalau bisa tuh turun aja. Kalau memang enggak memungkinkan, misalnya ada parit atau macam jangan parkir di situ gitu ya, Pak.
0: Iya, setuju.
1: Ngapain parkir kalau enggak ada tempat parkir?
0: Benar.
1: Oke, kita lanjut nih, Pak ya.
0: Boleh.
1: Nah, seberapa besar nih Pak teknologi ini bisa membantu aktivitas sehari-hari misalnya dalam belajar, bekerja, berkomunikasi, atau mendapatkan informasi?
0: Oke, saya ini tipikal orang yang paling gaptek teknologi, ya kan ya. Tapi segaptek-gapteknya saya itu masih punya handphone yang bersuara. Jadi ketika balas pesan dari Bu Suneta, kita masih bisa membalas pesan.
1: Betul,
0: jadi ya,
1: betul.
0: Saya tidak harus memerlukan bantuan orang lain. Tapi bagi teman-teman yang beberapa teman yang memang kemampuan ininya udah bagus, bahkan mereka bisa mengoperasi namanya laptop, gitu ya. Mereka juga bisa mencari berita, bisa macam-macam lah. Jadi apa yang sebenarnya yang dilakukan oleh teman-teman non disabilitas, disabilitas juga sebenarnya bisa menggunakannya ketika memang didukung oleh aplikasi, ya begitu ya?
1: Iya, betul. Jadi sangat memudahkan juga, artinya digital itu sangat membantu ya Pak ya?
0: Sangat banget.
1: Tidak terhalang walaupun kita netra ibaratnya tidak bisa melihat, kita tetap bisa menggunakannya.
0: Betul banget.
1: Pak, kalau aku penasaran juga nih ya, Bapak bisa voice note tuh ya di handphone tuh caranya gimana tuh cari tempat ini? Kan layar sentuh nih Pak.
0: Kan dia bunyi. Misalnya bunyi. Kita sentuh, dia akan bunyi WA, masuk WA.
1: Nggak ada deringnya dia kan ya?
0: Nggak, dia bunyi. Bisa nanti deh kita praktek habis ini karena kayaknya pemirsa juga ini
1: jadi penasaran saya, pakai kok saya
0: ketika disebutkan sentuh WA lalu ada nama Bu Suneta, sentuh di Suneta, kemudian di situ ada pesan suara. Nah pesan suara tahan lalu kita kirimkan PN. Atau biasanya saya tuh pakai kalau ketikan itu juga ada dong yang di handphone kita ngomong dia ngetik sendiri lalu dikirimkan, itu juga bisa saya lakukan. Tapi itu belum wow, itu ini tingkat sebenarnya nih, tingkat pemula nih.
1: Pemula
0: banget ya? Nih bagi disabilitas. Ada yang tingkat yang udah dia bisa ngetik sendiri, dia bisa pesan aplikasi, misalnya pesan Gojek sendiri, ya kan?
1: GoFood
0: sendiri. Dan kayaknya gue tuh paling tertinggal di teman-teman yang lain.
1: Tapi bisa kita diajarin dulu dong sama Sinaswayar. Oke, pokoknya digital itu serba dipermudah loh.
0: Bisa, ya serba dipermudah semuanya.
1: Jadi tinggal kita yang memanfaatkan secara bijak itu seperti apa.
0: Benar. Dan kita juga bisa cari informasi apa aja. Nah, makanya saya kok sedih ya ketika orang-orang dengan disabilitas zaman sekarang itu masih tertipu dengan yang namanya hoax. Jadi berita hoax.
1: Betul.
0: Ya kan? Saya ambil contoh, saya pernah berdebat dengan keluarga. Agak nyimpang dikit ya. Itu kan zamannya Indonesia masuk putaran keempat Perang Dunia. Nah, di situ ada berita jelas-jelas saya nonton malamnya itu Indonesia kalah. Tapi di berita lain ada bilang Indonesia menang. Enggak, saya bilang ini kalah nih.
1: Iya.
0: Keluarga bilang ini menang nih, ini beritanya. Saya bilang cek dulu lawannya siapa. Ya dia memang menang, tapi lawannya siapa?
1: Beda.
0: Dan bulannya kapan?
1: Iya.
0: Nah, itu dan ternyata di situlah baru diketahui berita yang kita nikmati sama-sama timnas Indonesia ketika pemahaman orangnya beda akan beda hasilnya dan beda juga referensi didapatkannya.
1: Iya. Seperti itu ternyata ya Pak ya, terdapat sedikit miskom ketika kita mendapatkan informasi. Memang benar harus cek dan recheck.
0: Benar.
1: Pak Munasa betul, harus cek and recheck itu kapan, siapa lawannya.
0: dan lihat loh di media sosial tuh banyak berita yang memang dikarang-karang supaya mungkin punya ini ya
1: mendukung
0: seperti itu. Iya. Jadi kita harus jeli, yang pertama kita masuk gak sih ini dengan logikaku? Masuk gak sih dengan nalar gue gitu kan? Jangan telan mentah.
1: Memang harus, iya.
0: Dan tetap RRI nomor 1 untuk berita.
1: Nah, kalau RRI Pak, memang informasi gak boleh hoax.
0: Iya benar, gak boleh hoax.
1: Memang harus memberdayakan masyarakat dan memberikan informasi edukasi juga untuk masyarakat. Kalau menurut Bapak nih, perlu gak? Apa yang perlu dilakukan masyarakat nih agar interaksi dengan penyandang disabilitas ini bisa lebih nyaman dan setara?
0: Yang pasti rubah cara pandang dulu, ya kan? Rubah stigmanya dulu. Ini stigma kan negatif pada disabilitas itu tidak bisa apa-apa, ya dong. Ya mungkin zaman baheula, iya tidak bisa apa-apa, tapi sekarang mudah-mudahan ya bisa lah. Kemudian juga jangan juga disabilitas itu hanya untuk nakut-nakutin orang. Gini. Ada kasus misalnya anak kecil nangis lalu disabilitas lewat, awas lu dimakan. Dan ini jujur, kita kalau yang lahir pada tahun 80 itu masih nemuin deh hal-hal gitu.
1: Nah, dibuat seperti tahyul gitu.
0: Iya, jadi kita tuh kesannya jadi bahan yang nakutin, namanya. Jadi dia bilang sudut pandang masyarakat harus berubah dulu pada disabilitas. Mungkin kamu melihat lingkunganmu ada disabilitas yang tidak mampu apa-apa. Mungkin dia disabilitas berat, tapi jangan lupa ada disabilitas ringan, ada juga orang biarpun kategori berat tapi dia bisa berusaha, dia masih bisa berbuat, bahkan tidak hanya untuk dirinya tapi untuk lingkungannya.
1: Iya.
0: Ya sekarang tinggal kamu mau nyari yang mana nih, mau nyari yang lemah yang di dekatmu atau mau coba melangkah lebih jauh melihat disabilitas secara menyeluruh. Gitu.
1: Iya, betul. Sekarang kan banyak juga para disabilitas yang udah bisa berpenghasilan Pak ya.
0: Iya.
1: Para UMKM juga banyak. Justru banyak juga dari mereka yang benar-benar membuat produk itu dengan teliti. Kalau kita yang memang benar-benar ibaratnya mempunyai apa namanya kelengkapan gitu ya, lengkap secara sempurna gitu, tidak ada kurang dibanding dengan disabilitas. Kalau di daerah Kapuas itu ada yang memang penjahit pak ya, dia sukses di sana, terus jahitannya juga rapi gitu, jadi memang banyak ke situ. Nah itu cerita sedikit ya. Oke, nah pak kayaknya waktu kita terbatas, mungkin sisa 5 menit lagi. Barangkali harapan nih pak, apa harapan ke depan terhadap pemerintah, dunia pendidikan, dunia kerja, masyarakat dalam menciptakan ruang yang lebih inklusif nih bagi penyandang disabilitas?
0: Baik, untuk pendidikan dulu, karena katanya semuanya itu berawal dari pendidikan. Ya kan ya. Saya tadi sempat terputus ketika gini, saya mau bilang bahwa okay, pendidikan SKH itu tidak salah dan saya mendukung itu. Tapi ketika ada disabilitas yang pengen bersekolah di sekolah umum, sekolah inklusi, ya kenapa tidak dimasukkan saja di situ? Karena tentu saja ketika membaur itu akan menaikkan motivasi dirinya sendiri. Ya, dari sisi belajarnya, sisi kemampuan akademik mungkin akan naik. Walaupun pisau bermata dua, ada juga kemungkinannya dia akan dibully karena dia beda dengan teman-teman di sekolah tersebut. Tapi menurut saya sekolah inklusi itu masih lebih bagus. Ini menurut saya pribadi ya. Kemudian dunia usaha saya kira di Kalimantan Tengah khususnya, kalau memang mau membantu disabilitas jangan setengah-setengah. Apa itu setengah-setengah? Jangan diterapkan misalnya pendidikannya harus minimal SMA, umur minimal 25 tahun, maksimal 25 tahun. Nah ini jangan lah ya, karena kalau ini kan setengah-setengah. Karena ada satu perusahaan yang hubungi saya dan memang tidak dapat ya yang sesuai dengan kriteria yang mereka mau. Maksudnya kalaupun memang niatnya membantu disabilitas, bisa nggak sih syarat itu ditiadakan?
1: Iya. Ya,
0: yang kita perlukan kan adalah kejujuran dalam satu dunia usaha itu kan, kalau saya tidak hilang begitu. Kemudian harapan pada pemerintah, iya pemerintah provinsi maupun kabupaten kota. Tentu saja pastikan disabilitas di daerah Bapak Ibu itu mendapat bantuan. Ya oke, bantuan itu sama, oke. Diesel itu berlaku kan, ada diesel 1 sampai diesel sekian. Tapi ketika dia disabilitas, saya kira kok sebagusnya ya terima saya menerima bantuan semuanya. Karena gini, kalau bicara diesel bisa saja orang tuanya yang mampu. Ya kan? Misalnya ada disabilitas anak DPRD misalnya, atau dia anak kepala dinas misalnya. Tapi itu kan yang mampu orang tuanya. Dan nanti ketika orang tuanya meninggal, orang tuanya tiada, dia kembali lagi ke setelan awal gitu. Kalau dia disabilitas, makanya hendaknya bantuan itu kalau bisa jangan berdasarkan bagi yang disabilitas silakan itu berlaku, tapi bagi kami sebagai disabilitas saya kira tolonglah itu ditiadakan. Tapi lagi-lagi ini merupakan komunikasi yang terus-menerus antara pemerintah pusat dan daerah kan begitu, karena data terpadunya di sana sih di pusat.
1: Baik pak, yang terakhir nih, kalau boleh ya bisa menyampaikan satu pesan nih kepada masyarakat, apa yang ingin bapak katakan tentang arti kesetaraan dan inklusivitas itu?
0: Arti kesetaraan seperti saya katakan di awal, libatkan mereka dalam semua hal ya, dan dengarkan pendapatnya. Kalaupun pendapatnya tidak bersesuaian dengan apa yang dipikiran Bapak Ibu atau masyarakat yang kebetulan mengundang mereka, minimal hargai dengan tidak menghina pendapat tersebut ya. Dan pastinya adalah kesetaraan itu harus bagi disabilitas. Dan sekarang masyarakat Kalimantan Tengah misalnya menolak kesetaraan itu, maka masyarakat Kalimantan Tengah secara tidak langsung akan mengucilkan dirinya dari peradaban. Karena semua dunia, hampir di seluruh dunia itu memperjuangkan hak-hak ini. Kalau dulu kita masih dengan kata-kata cacat, bayangkan dalam beberapa tahun ke belakang ini ya, kata cacat sudah mulai menghilang digantikan dengan disabilitas. Dan kalau masyarakat Kalimantan Tengah menolak kesetaraan, saya akan katakan terkucil dari peradaban dunia. Gitu.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Mulyansa, luar biasa pesan yang disampaikan kepada masyarakat, harus dilibatkan kalau bisa seperti itu ya. Jangan ditinggalkan walaupun mereka apa ya, disabilitas apa gitu yang pastinya dilibatkan, paling tidak untuk mengetahui apa kegiatan apa yang sedang terjadi seperti itu, Pak, ya. Oke. Dimanapun Anda berada, Pulau Pahari itu tadi ya obrolan disabilitas ya. Dan inklusivitas ini bukan sekedar memberikan ruang, tetapi juga memastikan setiap orang dapat berpartisipasi seperti yang Pak Mulyansa katakan tadi, dan dihargai tanpa batas. Karena ruang yang benar-benar inklusif adalah ruang yang membuat kita semua merasa setara, didengar, dan punya kesempatan yang sama. Saya sudah Teman Tike, mohon pamit undur diri dari program obrolan disabilitas. Terima kasih untuk Pak Mulyansa.
0: Sama-sama.
1: Oke.

04 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara. Pro 4 FM, Suara Budaya Palangkaraya.

Pulau Pahari, kawasan datar tinggi Dieng, Jawa Tengah, tidak hanya menyuguhkan keindahan panorama alam dan udara dingin khas pegunungan. Wisatawan juga bisa menjajal sensasi berendam di pemandian air hangat alami yang merupakan hal langka. Ada beberapa pemandian air hangat di Dieng yang bisa dikunjungi, salah satunya adalah pemandian air hangat Banyu Mili. Lokasi pemandian air hangat ini ada di Desa Bitingan, Kapaksian, Batur, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

Bonsai dalam istilah Dayak adalah tanaman jenis paku-pakuan. Sangat mudah dijumpai di sebagian besar lahan rawa di Kabupaten Kapuas. Habitat tanaman ini memang daerah basah dan tergenang. Tanaman ini memiliki sistem perakaran serabut dan cara penyebarannya dengan tunas dan sulur serta spora. Di Kalimantan Tengah, tanaman kalakai cukup mudah berkembang dan bila dibiarkan akan menutupi area yang cukup luas. Tanaman kalakai dikenali memiliki banyak khasiat seperti anti diare. Selain itu dipercayai masyarakat Dayak sebagai obat pereda demam, mengobati sakit kulit, penambah darah, serta dipercaya bisa menjadi obat awet muda. Tidak lupa, pucuk muda kalakai merupakan bahan masakan yang cukup lezat, yang di kalangan penduduk asli Kalimantan merupakan salah satu makanan favorit, di antaranya oseng kalakai, juhu kalakai, bening kalakai, dan lain-lain. Kalakai memiliki nama Latin Stenocalina palustris. Salah satu usaha penganekaragaman penganan kalakai adalah diolah menjadi keripik kalakai yang lezat. Keripik kalakai ini memanfaatkan daun kalakai yang masih muda. Cara membuat kuliner ini juga sangat mudah. Daun kalakai muda yang telah dibersihkan dimasukkan ke dalam adonan tepung bumbu dengan kekentalan tertentu. Kemudian digoreng di atas minyak yang penuh dan panas. Sesudah digoreng dan kering, keripik kalakai pun siap untuk disantap. Perpaduan antara rasa gurih dan tekstur yang renyah, keripik kalakai sangat terasa lezat di mulut. Itulah keripik kalakai, makanan ringan suku Dayak Kalimantan Tengah.

0: Sedapnya ikan goreng ni. Apa rahsianya, Jo, ya?
1: Iyalah, sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
0: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
1: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
0: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh, Joya, pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
1: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
0: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
1: Oh, yuka. Yelah, kalau macam tu, Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng macam tu.

0: Sekarang apa-apa serba AI, bikin tugas, edit foto, sampai nulis caption IG, tinggal klik.
1: Iya sih, keren banget. Tapi tahu nggak, kecerdasan buatan itu ngebantu, tapi jangan sampai bikin kita malas mikir.
2: Saya akan mengerjakan PR kamu.
1: Wah, jangan gitu dong. AI itu alat, bukan jalan pintas hidup. Pakai buat bantu belajar, bukan buat nyontek.
0: Iya ya, cuma ngetes kok.
1: Kalau kamu bijak pakai AI, itu artinya kamu cerdas beneran. Kreatif iya, tapi tetap jujur dan bertanggung jawab ya.
3: Kita cerdas, kita keren, kita bijak, pakai AI.

0: Saya tidak percaya kalau saya adalah beban.
1: Saya juga tidak percaya kalau saya merepotkan.
2: Masyarakat memperlakukan orang berkebutuhan khusus seolah-olah kami kurang dari mereka.
0: Kadang orang asing bertanya seolah-olah mereka berhak pada hidup kami, pada kisah hidup kami.
1: Jangan langsung bertanya, kenapa bisa begini?
2: Jawabannya tentu kami jawab, tidak ada yang terjadi dan tidak ada yang salah.
0: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
1: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.
2: Saya difabel dan saya tidak apa-apa.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Toleransi.
2: Kris, yuk kita beresin mainannya. Sekarang waktunya kamu ibadah, kan?
1: Gak nyangka, Nisa jadi sangat menghormati perbedaan.
2: Nanti habis aku pulang ngaji, kita pergi Imlek ke rumah Meilan ya.
1: Hebatnya dia, semua dia sayangi.
3: Kita semua bersaudara kan, Ma?

Global Arena masih bersama kami, Perempat Suara Budaya Palangkaraya. Nanti kami lanjutkan kembali lagu bersama Rika Sinta dengan Hatu Impian ya, Impian. Kami hadirkan dulu untuk Anda satu informasi ya. Taman hiburan berusia 130 tahun di Inggris dinobatkan sebagai yang terbaik di dunia. Global Hari. Wow, keren kan ya? Udah berusia 130 tahun aja nih ya. Pleasure Beach Resort di Blackpool, Inggris ya, dinobatkan sebagai taman hiburan yang terbaik di dunia. Sudah lebih dari 130 tahun ya setelah dibuka gitu. Ya, taman hiburan yang berdiri sejak 1896 ini, waduh, belum lahir kita ya, mendapat predikat Best of the Best dalam penghargaan Park Walk Excellence ya Awards 2026. Objek wisata yang terletak di barat laut Inggris ini juga meraih predikat wahana terbaik tahun ini ya setelah dibuka pada tahun 2026. Pleasure Beach Resort ini dipuji karena kesuksesan berkelanjutan dan kontribusi konstan terhadap industri taman hiburan. Salah satu wahananya aktivitas afiktas gitu ya, yang mengayunkan penumpang setinggi 138 kaki ke udara di atas pendulum yang berputar. Juga meraih predikat wahana terbaik tahun ini ya. Nah, di sini Kulapa Hari Anda akan menemukan satu-satunya area Nickelodeon ya, Nickelodeon di Inggris dan The Big One, sebuah hover coaster yang pernah memegang rekor sebagai yang tertinggi dan tercuram di dunia. Di taman hiburan ini nih tempatnya. Wow.

keren banget ya. Dia penghargaan ini membuat Pleasure Beach Resort ini menjadi taman hiburan pertama di Inggris yang memenangkan kategori Best of the Best, Jerry Park World Excellence Award gitu ya. Nah, penghargaan tersebut juga menyoroti taman-taman bermain di Eropa, Timur Tengah, dan Asia. Mencakup kategori mulai dari taman air terbaik tahun ini, hingga inisiatif ramah lingkungan terbaik tahun ini, dan hiburan langsung terbaik gitu ya. Itu tadi kalau Pak Hari, sekilas informasi untuk Anda, hiburan terbaik gitu ya yang ada di dunia. Oke, tentu saja. Pleasure Beach Resort di Blackpool, Inggris ya. Kita lanjutkan kembali lagu menemani aktivitas Anda, hiburan ya. Lagu daerah Kalimantan Tengah bersama Erika Sinta Hatue, Impian.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Ah, bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong, motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Bagi yang suka masakan pedas, tentu tidak lepas dari cabai. Tapi tahukah kamu, cabai terpedas di Indonesia? Cabai Hiung. Sesuai namanya, cabai ini hanya tumbuh di Desa Hiung, Kecamatan Tapin Tengah, Kalimantan Selatan. Namun, bukan berarti jenis cabai ini tidak bisa ditanam di daerah lain. Menurut keterangan petani di Desa Hiung, kepedasannya akan jauh berkurang, bahkan cenderung tidak pedas jika ditanam di daerah lain. Berdasarkan hasil penelitian Laboratorium Pengujian Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Pasca Panen milik Kementerian Pertanian Republik Indonesia, cabai Hiung memiliki tingkat kepedasan tinggi dengan kandungan kapsaisin atau zat kimia yang menimbulkan rasa pedas mencapai 2333,05 ppm atau setara dengan 17 kali lipat kepedasannya jika dibanding dengan cabai biasa.

0: Mau dipotong model apa, Mas?
1: Model yang seperti biasa saja, Mang. Jangan aneh-aneh.
0: Kumis nggak coba dipangkas habis, Mas. Saya gemes banget liatnya tuh.
1: Lo ya jangan, ini ciri khas saya. Lagi pula, banyak manfaat menumbuhkan kumis dan janggut seperti ini.
0: Ada-ada aja, Mas ini. Masa kumis ada manfaatnya?
1: Gini loh, Mas. Selain ngikutin tren, manfaat menumbuhkan kumis dan janggut yang pertama adalah melawan infeksi. Ada penelitian yang menemukan bahwa pria yang dicukur bersih lebih mungkin membawa bakteri daripada mereka yang memelihara kumis atau janggut. Selain itu, kumis dan janggut membantu mengurangi resiko alergi karena mampu menangkap partikel debu dan pemicu alergi lainnya sebelum masuk ke hidung atau tenggorokan.
0: Wah, sejauh ini yang paling jauh penjelasannya. Kalau begitu, saya mau numbuhin kumis juga ah.
1: Ya monggo.
2: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

Beberapa hari mengikuti lomba lari sambil berlibur bersama keluarga bisa menjadi pilihan kategori ataupun kegiatan di Pangandaran Jawa Barat. Ajang Pangandaran 5K dan 10K akan digelar di Bandar Udara Nusawiru, Desa Kodang Jajar, Kecamatan Cijuleng, Kabupaten Pangandaran. Lokasi memungkinkan peserta menyusun agenda wisata ke kawasan Batu Karas dan Green Kayun sebelum atau setelah perlombaan. Pangdam 3 Siliwangi Mayjen TNI Kosasih mengatakan lomba dengan kategori jarak 5 km dan 10 km tersebut terbuka bagi masyarakat umum, pelari pemula, komunitas lari hingga atlet. Kosasih juga mengatakan penyelenggara ingin memanfaatkan karakter Pangandaran sebagai kawasan wisata untuk menghadirkan pengalaman berbeda bagi pelari. Ia berharap peserta meluangkan waktu untuk menikmati destinasi wisata setelah mengikuti lomba. Melalui konsep wisata olahraga atau sport tourism, kedatangan peserta beserta keluarga diharapkan turut meningkatkan aktivitas penginapan, transportasi, kuliner, UMKM, dan jasa pariwisata. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahala pukul 14 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat FM.

0: Eh, Pace, kulihat itu. Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
1: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
0: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
1: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh. Kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
0: Iyo, Pace. Tapi, Pace, petugas tidak ada, toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
1: Iyo, sudah, Mace. Cepat, eh.
0: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Ku marah, Kak.
1: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
0: Pace, kok stop sudah? Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
1: Pace, Mace.
0: Hei.
1: Mobil ini kayak melayang.
0: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat cerah dari petugas ini.
1: Mace, sapu mobil gimana nih?
2: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Keindahan Masjid Nabawi di Madinah selalu membuat rindu ya pendengar. Kalau kita menginjakan kaki di Masjid Nabawi, yuk mulai sekarang kita hafalkan kode warna-warna pintu megahnya. Warna merah, area perhotelan dan pusat belanja. Kalau warna hijau, ingat-ingat menuju raudah dan makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Warna biru, area pemakaman baki dan fasilitas layanan kesehatan. Yang mau air zam-zam sepuasnya, ingat warna ungu. Di dekat pintu warna orange ada pasar Bilal. Mengingat kode warna pintu Masjid Nabawi, cara terbaik kita agar kita tidak terpisah dari rombongan. Semoga kita semua segera diundang untuk melangkah melewati pintu-pintu indah itu.

Kulo Pahari, Anda masih bersama kami Perompak Suara Budaya Palangkaraya. Di siang hari ini, kami akan hadirkan untuk Anda satu buah paket acara dokumenter Sandung Bawiku. Selamat mendengarkan.

pernah disambar itu diterkam buaya pada waktu itu sehingga mati. Terjadi satu sejarah, Bawi Kuwu ini nama seorang, itu seorang perempuan, sehingga didirikan sebuah bangunan, itu rupa sandung, itu tempat tinggal Bawi Kuwu ini.

Dokumenter siaran RRI Palangkaraya. Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini kami ajak Anda untuk mengetahui bagaimana situs budaya Sandung Bawi Kuwu, suku Dayak Kalimantan Tengah yang hingga kini masih terjaga kelestariannya.

Kelurahan Mengkubaru merupakan salah satu kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Rakumpit, sekaligus merupakan ibu kota kecamatan, yaitu Kecamatan Rakumpit, dan merupakan kelurahan yang masih memiliki kawasan hutan yang cukup luas dengan topografi yang berbukit dan terletak di muara Sungai Rakumpit, anak Sungai Rungan, di mana di sekitarnya juga terdapat danau-danau yang mempunyai potensi ikan yang cukup besar. Secara geografi, Kelurahan Mengkubaru berada pada jalur Sungai Rakumpit yang merupakan anak sungai dari daerah aliran Sungai Rungan. Daerah ini secara umum juga berada pada ketinggian kurang lebih 75 meter dari permukaan laut. Karena letaknya yang cukup jauh dan tidak ada akses melalui jalan darat, maka Kelurahan Mengkubaru hanya dapat dijangkau melalui jalur sungai. Di Kelurahan Mengkubaru, Kecamatan Rakumpit ini terdapat warisan budaya yang masih bisa dilihat, yaitu Sandung Bawiku. Tiang sandung dari ulin menjulang setinggi 4 meter, sudah berongga-rongga, menandakan umurnya yang sudah tua. Tiang sandung atau tiang pantar, menurut kepercayaan suku Dayak, merupakan lambang pohon kehidupan atau batang garing sebagai tangga jalan arwah menuju surga. Usianya diperkirakan kurang lebih 200 tahun. Pendengar, berikut ini penjelasan Damang Kelurahan Mengkubaru terkait situs budaya Sandung Bawi Kuhu, Bapak Arigato.

itu marahumpit namanya. Kalau sebutan lainnya nggak ada, kalau sekarang ini nggak ada, cuma yang ada ini sebutannya sandung babi kuwo. Ini karena sandung babi kuwo ini kan kenapa dibikin nama itu sandung babi kuwo, karena ada historis dari zaman dulu bahwa nama seseorang, sebetulnya yang babi kuwo ini kan seseorang perempuan, yaitu yang pada waktu itu menurut ceritanya itu kan meninggal itu secara historisnya itu mungkin boleh dikatakan kena disambar apa tuh, diterkam buaya pada waktu itu sehingga mati. Nah, mati dalam arti sehingga terjadi satu sejarah sehingga Bawi Kuwo ini nama seorang, yaitu seorang perempuan, sehingga didirikan sebuah apa itu bangunan, itu rupa sandung, itu tempat yang tempat tinggal Bawi Kuwo ini. Itu menurut legenda dulu. Nah, kita belum bisa menjawab itu kapan sandung didirikan. Mungkin sudah berabad-abad sudah sandung itu berdiri, sebelum apa belum kita tahu juga, karena cukup lama lah menurut tulis cerita dari orang tua dulu bahwa sandung ini cukup lama lah gitu. Sesingkatnya mungkin ya itu sejarah dari sandung Bawi Kuwo ini kan, itu waktu dulu mungkin sebelumnya daerah lokasi di sini tempat sandung ini kan bukan perkampungan. Nah, itu kan dari penemuan orang dulu bahwa tempat sandung Bawi Kuwo ini yang mungkin ditemukan waktu orang tua dulu berladang, zaman-zaman dulu berladang, sehingga menemukan itu sebuah sandung, bahwa secara ritual mereka baru tahu bahwa itu adalah sandung sandung Bawi Kuwo. Nah, itu menurut ceritanya. Kalau sekarang ini kondisinya cukup baik. Rupa sandung ini kan sudah dibangun, itu berupa atap pelindung. Nah, mungkin dari rencana dari dinas pariwisata selanjutnya, mungkin tahun depan mungkin ada renovasi perbaikan selanjutnya. Ya, kalau kontribusi masyarakat untuk menjaga sandung ini ya cukup antusias, sehingga sandung ini dapat dipelihara sampai sekarang kondisinya ya masih terjaga lah gitu. Terjaga kalau kondisinya. Ya, kalau dari peran pemerintah ya untuk sekarang ini ya cukup baik lah antusias, yaitu untuk menjaga kelestarian cagar budaya. Dan sekarang memang kejar-kejar dari dinas pariwisata Kota Palangkaraya, memang mereka menginginkan yaitu cagar-cagar budaya ini perlu kita tetap lestarikan untuk selanjutnya. Ya, kalau sandung Bawi Kuwo ini untuk sekarang ini, kalau kondisi dari apa itu asalnya ya cuma ada berdiri tiang, jadi ada renovasi tahun 2017, ada juga renovasi untuk membuat berupa rumah, berupa berbentuk sandung. Nah, daya tarik itu menurut kita di sini bahwa mempunyai historis-historis yang mungkin banyak susah kita keinginan dari apa itu pengunjung-pengunjung ingin tahu apa kronologis dari kejadian pada waktu itu terkait dari aturan-aturan adat. Nah, di daerah Kuradan Tanu Beko ini memang kita perketat gitu supaya apa itu tetap menjaga kelestarian dan budaya kita. Kalau ada pelanggaran-pelanggaran ini sandung Bawi Kuwo ini kita kenakan, dan itu ada sanksi adatnya. Sanksi adat itu dari kita, dari kedambangan, bahwa siapapun yang melanggar dari aturan-aturan tidak akan melaksanakan itu sanksi adat. Nah, berupa sanksi adat itu berupa bermacam-macam, ada ya mungkin pelanggaran adat. Nah, ibaratnya dalam masuk ke wilayah lokasi itu ada pelanggaran adat, berupa kita buat itu ada ritualnya, ya istilahnya ada ritual sedikit mungkin tidak menurut disesuaikan dengan keadaan kondisi apa yang dilakukan di situ. Ya, pesan-pesan kita memang kita mengharapkan dari semua pihak, maupun dari pemerintah maupun masyarakat, nanti kita ya saling mendukunglah itu dari cagar budaya ini supaya tetap budaya kita ini tetap dilestarikan sampai anak cucu kita nanti.

Di pedalaman Kalimantan Tengah, sering terlihat rumah-rumah kecil yang terbuat dari kayu ulin dan berukiran khas suku Dayak yang berada di sekitar rumah penduduk. Rumah-rumah kecil tersebut bernama sandung. Sandung merupakan bangunan yang menyerupai rumah kecil terbuat dari kayu ulin yang berada di atas tiang berjumlah 4, 2, atau 1. Tempat tersebut biasa digunakan untuk menyimpan tulang orang yang sudah meninggal dunia. Bawi Kuwu merupakan anak dari pembakal desa yang tinggal di tepi Sungai Rungan, Kelurahan Mungku Baru, yang sekarang bernama Ratu Kumala. Menurut sejarah, Bawi Kuwu meninggal karena dimakan oleh buaya dan tulangnya disemayamkan di sandung. Tiang sandung yang terletak di Kelurahan Mungku Baru ini merupakan salah satu indikasi adanya permukiman.

0: Pertama adalah sandung bagi kuku. Kedua, humahai atau humagantung. Dia itu keleka dan hutan ulin adat. Jadi rencana dari perwisata-perwisata itu mau dijadikan di Kelurahan Mukobaru, Kecamatan Rekumpit ini dijadikan untuk ekowisata. Yang terdapat seperti sandung bekuwo itu adalah semacam tiang sandungnya itu yang kita tidak tahu berapa tahun umurnya, hampir abatan lah. Sehingga mesti ada buktinya di situ. Nah, jadi itu seperti rumah gantung, rumah hai itu ada di ujung kampung ini. Nah, keleka ada lagi di ujung kampung, muka kantor camat juga. Itu bermacam-macam buah-buahan di situ, tempat orang dulu bersemayam di situ. Saya belum membangun desa atau kampung Mukobaru ini. Hutan adat ulin itu memang dari nenek kakek kami dulu kan, yang dinamakan Rawing Tihir. Ya, kami ini keturunannya, sehingga dia menjaga dan melestarikan hutan ulin itu supaya jangan musnah sampai sekarang katanya. Sehingga anak cucunya masih bisa melihatnya. Memang ada umpamanya mereka masuk melihat sandung bekuwo itu harus ada model ada adat istiadatnya dia masuk tuh. Karena di situ diatur oleh Ye Mantiradat dengan damangnya. Nah, pesan dan harapan kami, semoga lah yang dicita-citakan kami itu, sandung itu bisa dilestarikan, rumah gantung rumah hai bisa dilestarikan, keleka maupun hutan ulin di sana, supaya itulah, supaya kelihatannya hutan ulin hutan ini sehingga ada di Kelurahan Mukobaru, supaya bisa jangan sampai musnah. Jadi harapan kami, tolonglah, bantulah kami, karena malumlah masyarakat kedesaan ini masih kekurangan, terbatas ya.
1: Kini sandung bawi kubu tersebut ditempatkan di atas tiang dengan ukuran panjang 3 meter 0,58 meter. Tiang yang terlihat saat ini bukanlah tiang yang asli, melainkan tiang baru yang dibangun untuk menutupi tiang asli berbahan kayu ulin. Pada tiang terdapat ukiran relief berbentuk buaya, dan pada bagian atas tiang ditempatkan sebuah sandung berbentuk miniatur rumah kecil untuk persemayaman orang yang telah meninggal. Tiang sandung atau disebut juga dengan tiang pantar dimaksudkan sebagai lambang pohon kehidupan atau batang garing sebagai tangga jalan arwah menuju ke negeri Lebu Liau. Pada zaman sekarang, sandung bukan hanya dibuat dari kayu ulin atau kayu besi, tetapi sudah banyak yang terbuat dari bahan beton dengan cara dicor. Mengingat semakin berkurangnya kayu tersebut, serta keberadaannya sulit dicari dan harganya relatif mahal, tetapi tidak mengalihkan fungsi bahwa sandung tetap digunakan sebagai penyimpanan tulang para leluhur yang menjadi bukti tanda kasih sayang dan penghormatan dalam kepercayaan Hindu Kaharingan di Kalimantan Tengah.

Demikian dokumenter RRI Palangkaraya. Saya Suneta Mantikei, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada siaran dokumenter berikutnya.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan

menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tradisi unik Indonesia. Bakar tongkang di Riau. Etnis Tionghoa yang menetap di Bagan Siapi-Api, Riau, selalu mengadakan ritual bakar tongkang yang dilaksanakan setiap bulan Juli. Menurut kepercayaan, ritual ini sudah dilakukan oleh leluhur mereka dengan tujuan bertekad untuk tidak kembali ke tempat asal. Makna lainnya adalah upacara peringatan Dewa Laut Ki Ongya dan Tai Su Ong yang digambarkan sebagai Dewa Dua Sisi.

Pulau Pahari, kebakaran hutan dan lahan karhutla yang terjadi sepanjang tahun 2026 dinilai telah bertransformasi menjadi krisis berskala nasional dengan sebaran yang kian meluas. Berdasarkan data sistem pemantauan karhutla Sipongi Kementerian Kehutanan, luas areal karhutla di Indonesia pada periode Januari hingga Juli 2026 mencapai 224,30 hektar. Koalisi Indonesia Tanpa Polusi mencatat sebaran titik api tidak lagi hanya terpusat di wilayah langganan seperti Sumatera dan Kalimantan, melainkan telah menjangkau Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, hingga tanah Papua. Eskalasi kebakaran memburuk pada Agustus dan September 2026 yang diperparah oleh kondisi El Nino sangat kuat serta musim kemarau panjang. Kendati demikian, koalisi menekankan bahwa faktor iklim bukan satu-satunya penyebab, melainkan dipengaruhi oleh pola penggunaan lahan perizinan serta degradasi ekosistem gambut. Manajer riset pantau gambut Safiq Gumilang memaparkan hingga pertengahan September 2026 tercatat 139.978 titik panas di Kesatuan Hidrologi Gambut. Menurutnya, indikasi ini memperlihatkan adanya hubungan erat antara kebakaran dengan masih lemahnya pengawasan serta penegakan hukum di era area konsensi. Demikian saya Suneta Mantike, sampai jumpa pada berita mahalo pukul 15 waktu Indonesia Barat.

Budaya Huma Betang, Perompat RRI Palangkaraya, pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Budaya Huma Betang.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capvray, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
2: Don't forget to listen to Pro and Putt at RRI, because you can listen to ethnic music, culture, information, and more.
3: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Sebagai salah satu bencana yang paling sering terjadi saat musim hujan berlangsung, banjir harus mendapatkan perhatian khusus. Berikut ini adalah beberapa cara mencegah banjir yang harus dilakukan, diantaranya adalah yang pertama, menjaga lingkungan sekitar dengan tidak membuang sampah ke selokan maupun sungai yang dapat menyebabkan terhambatnya saluran air. Yang kedua, menghindari mendirikan bangunan di pinggiran sungai. Selain hal ini bisa menjadi penyebab banjir, mendirikan hunian di pinggiran sungai akan membuat tidak teraturnya tatanan masyarakat. Yang ketiga, hindari penebangan hutan secara liar dan terapkan program tebang pilih serta reboisasi untuk membuat regenerasi hutan terus berlanjut dan tidak menyebabkan hutan gundul. Yang terakhir, rutin membersihkan saluran air yang dilakukan secara bergotong royong dalam waktu yang berkala, sehingga kebersihan dan kelancaran air sungai dapat tetap terjaga dan meminimalisir potensi banjir. Demikian beberapa upaya yang bisa

0: Mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.
1: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
2: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
1: Ini loh, ini. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
2: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
1: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, cewek kok mainannya komputer? Atau, cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
2: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat, kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
1: Pokoknya, setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
3: Pengarusutamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

Oke, kalau Pak Heri masih bersama kami Perompak Suara Budaya Palangkaraya, dan tentunya cuaca di Kota Cantik Palangkaraya masih diselimuti kabut asap ya. Tadi pagi tuh udah sempat agak ringan ya, udaranya udah agak enak gitu ya untuk dihirup, tapi berjalan ke siang hari gitu ya udah tambah pekat aja asapnya. Kalau Pak Heri ada informasi masih dengan karhutla dan kabut asap. Polusi udara tidak minta gitu ya. Polusi udara ini tidak minta izin saat berpindah, dan Bapak Penas minta daerah kenali risiko iklim. Nah, ini dia. Krisis iklim hadir sebagai pengali yang terbesar gitu ya. Pengali yang terbesar berbagai kerentanan kota-kota di Indonesia, di antaranya banjir bandang, genangan air yang meluas, penurunan muka tanah ya atau land subsidence, gelombang panas ekstrim, menumpuk atau penumpukan sampah, juga krisis polusi udara serta kekurangan air bersih dan hilangnya ruang terbuka hijau. Dan masalah air udara, bencana ekologis tidak pernah tunduk gitu ya, tidak pernah tunduk pada garis batas peta administrasi pemerintahan. Ketika permukiman dibuka secara masif di kawasan hulu tanpa memperhitungkan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungannya, maka kota lain dihilir yang harus menanggung bencana seperti banjir begitu ya. Dan saat emisi kendaraan dan industri digenjot di suatu kota, angin dengan bebas membawa polusinya gitu ya, menembus batas teritorial ke wilayah-wilayah tetangga. Nah, oleh karena itu pendekatan sektoral yang berjalan sendiri-sendiri sudah tidak lagi relevan, kula Pak Heri. Nah, krisis perkotaan bersifat lintas batas dan multidimensional, sehingga pemerintah tidak boleh lagi memposisikan aksi iklim atau climate action sekedar sebagai pelengkap di bagian belakang dokumen perencanaan. Aksi iklim ini harus menjadi bagian dari DNA pembangunan perkotaan itu sendiri. Nah, di dalam hal ini, pemerintah pusat telah menyiapkan landasan regulasi tentang perkotaan dan kebijakan perkotaan. Nah, kula Pak Heri, itu yang terjadi sekarang terkait tata ruang gitu ya. Dan kita juga tidak menginginkan polusi udara seperti ini, kabut asap dan sebagainya gitu ya. Oke, kalau Pak Heri, itu tadi informasi yang kami hadirkan, yang merupakan informasi terakhir ya. Namun jangan kemana-mana, setelah ini ada rekan kami Cecilia untuk menemani aktivitas kalau Pak Heri yang pasnya di program Bedengkoy nanti ya di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Untuk kalau Pak Heri yang pastinya di hari Sabtu ini, di akhir pekan ini, sudah merencanakan sesuatu ya, karena rencana ini belum tentu bisa berjalan dengan lancar ya kalau Pak Heri, apalagi ya agenda sudah ditetapkan bersama ya, seperti pernikahan dan sebagainya, tidak bisa ditunda lagi begitu walaupun kabut asap ya. Oke, kalau Pak Heri, saya Seneta Matiknya mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda semua. Terima kasih, selamat sore, dan tentunya sampai jumpa lagi.

kalimat bijak. Setiap sesuatu di dunia tidak ada yang diciptakan sia-sia. Selalu ada hikmah di balik sebuah peristiwa. Hanya saja kita butuh kesadaran lebih untuk dapat melihatnya.

0: Padang Rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah, sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

Kulapahari. Bupati Barito Timur, Kalimantan Tengah, M. Yamin, mengajak seluruh dunia usaha yang ada di wilayah setempat agar turut aktif memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan atau TJSLP. Menurutnya, program TJSLP menjadi salah satu ruang untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan perusahaan dalam mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kontribusi dunia usaha dalam perlu direncanakan secara terarah dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan Kabupaten Barito Timur. Demikian berita Mahalo pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo selanjutnya.

Penyang hingga Simpei. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Penyang hingga Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Prompat RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz. Suara Budaya Nusantara.

0: dangdut kita belum. Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

0: Halo halo, Kulapa Hari. Selamat sore Kulapa Hari. Bertemu dengan Cecilia tentunya di Badekoy Dangdut adalah kita. Bagi Kulapa Hari nih ya, yang mau bergabung tentunya di live TikTok kita bisa langsung ke RRI Perempat Palangkaraya ya pada sore hari ini. Dan juga bagi Kulapa Hari nih yang mau request lagu tentunya bisa menghubungi kita di 0536 3235969 atau di nomor WhatsApp kita di 0811 520123. Tentunya sudah ada penelpon kita pada sore hari ini ya Kulapa Hari. Kita angkat sebentar nih Kulapa Hari. Halo, selamat sore. Badengko. Gimana kabar ini Bang Nanang?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Ya?
1: 5909
0: Oh, kayaknya steering, Bang. Jadi agak susah di telepon nih ya. Jadi emangnya telepon ke sini nih, enggak apa-apa semua nomor aktif Bang aman ya. Mau request lagu apa nih Bang Nanang Banjar?
1: Senyum dan hatimu.
0: Waduh, senyum dan hatimu sore-sore. Ini gimana kabut asapnya di sana nih, Bang?
1: Lumayan.
0: Lumayan.
1: Lumayan tebal gitu maksudnya.
0: Bener-bener lumayan tebal. Gelap nggak di sana Bang?
1: Lumayan.
0: Benar. Ini
1: gelap juga.
0: Oh, lumayan gelap juga. Bener-bener ini lagi gelap ya Palangkaraya ya Bang ya. Ini ada senyum dan hatimu dari Ike Nurjanah nih Bang, bener?
1: Iya bener-bener.
0: Oke, boleh kirim salam nih Bang?
1: Salamnya buat Panasron. Buat nama Farida, buat nama Cecilia di Kupang, buat di RT Manado, buat di Ustaz Tamar, bukan di Kupang Cecilianya. Buatnya Tersengka, Bung Rindan, di Tebaya. Buatnya Bu Amor, buatnya kayaknya bersama pencipta perutan yang bertanya gini ya. Selamat sore semuanya.
0: Selamat sore Bang Nanang Banjar. Terima kasih ini sudah bergabung pada sore hari ini tentunya bersama Cecilia ya di Badengkoy. Kamu kalau Pak Hari bisa bertemu dengan Cecilia cuma seminggu sekali ya di Badengkoy pada sore hari ini kalau Pak Hari. Jadi kalau kamu bergabung bisa langsung telepon kita di 0811 520 123 atau langsung ke live TikTok kita nih di RRI Perempat Palangkaraya ya kalau Pak Hari. Sudah ada requestan lagu tentunya pada sore hari ini lewat telepon dari Bang Nanang Banjar. Semoga Bang Nanang Banjar selalu dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa juga nih Bang Nanang Banjar jaga kesehatannya. Dan juga banyak sudah penonton kita nih di live TikTok ya pada sore hari ini. Ada dari KKR RYYL. Katanya request Asmara Epita Malaka khusus ibu dan bapak di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Oke kakak, nanti kita akan putarkan Epita Mala ya untuk kakak RRYYL ya. Semoga kakak RRYYL nih dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Untuk orang tuanya kakak juga semoga diberikan kesehatan ya di Mentaya Hilir Selatan. Jauh, wow. Terus juga sore hari ini kita dapat requestan nih dari Bang Mariani Caswang ya. Apa nih? Agak susah ya. Oke, katanya assalamualaikum sore Kak. Mau salam aja buat Alhuda 88. Sehat terus semuanya Cipondoh Tangerang. Wow, salam kembali dari Kalimantan Tengah tentunya di Cipondoh Tangerang ya, jauh sekali. Terima kasih sudah bergabung pada sore hari ini. Ada juga nih yang request, ada yang komen nih katanya jadi ini perempuan yang sering ku dengar di radio kakek aku. Waduh, terima kasih. Terima kasih untuk Kak Story Dayak Epriwan 2026 ya, sudah menjadi pendengar setia di RRI Perempat Palangkaraya. Dan bagi Kulapa Hari juga nih ya yang mau di live TikTok bisa merequest lagu juga untuk kamu ya pada sore hari ini sambil menemani sore hari kamu tentunya. Jangan lupa juga tap-tap layarnya ya. Jangan lupa juga nih untuk selalu pantau RRI Perempat Palangkaraya. Dan juga Cecilia akan menemani kamu ya kulap hari dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi selama 2 jam Cecilia akan menemani kamu tentunya ya, maupun di radio maupun di live TikTok pada sore hari ini. Dan juga kita akan sapa-sapa nih, selamat bergabung juga untuk kulap hari di live TikTok RRI Perempat ya, selamat sore. Nah, dan tanpa berlama-lama juga Cecilia akan putarkan nih requestan, sudah ada antrian ya pada sore hari ini. Yang pertama kita akan putarkan dulu ya, ada Epi Tamala dengan judul Asmara. Lalu yang kedua ada Senyum dan Hatimu dari Ikke Nurjana. Selamat mendengarkan.

Halo halo, Kula Pak Hari. Selamat sore Kula Pak Hari. Masih bersama saya Sulia tentunya di Badengkoy ya Kula Pak Hari. Terima kasih nih Kula Pak Hari yang masih stay di Badengkoy kita di Live RRI Perempat Palangkaraya pada sore hari ini. Dan kita dapat salam-salam nih ya Kula Pak Hari dari ada salam spesial dari Mbak Rara di RRI IKN dari Pak Indra. Terima kasih Pak Indra. Salam kembali nih ya dari RRI Palangkaraya untuk RRI IKN, terutama untuk Kak Rara ya. Oke, kembali juga nih ada dari Kak Ule PKY. Katanya hadir dari Pak Handut. Wah, selamat sore nih ya dari Tamrin ya di Palangkaraya ya untuk Pak Handut tentunya. Dan ada Nina juga nih ya pada sore hari ini, katanya halo Kak Ceci. Halo, selamat sore Nina. Request cup bibir dikecup katanya ya pada sore hari ini. Dan nih juga ada requestan nih katanya dari Pak Indra ya. Oke Mbak Cecilia, boleh request lagu Wulan Merindu? Boleh banget Pak Indra ya, nanti Cecilia akan putarkan tentunya. Dan untuk Kula Pak Hari ya pada sore hari ini, kalau kamu mau request lagu tentunya bisa banget di live TikTok Perempat Palangkaraya pada sore hari ini. Atau juga bisa kamu telpon di 0536-323-5969 atau di nomor kita di 0811-520-1233. Dan Cecilia juga akan menemani kamu ya tentunya pada sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi masih panjang banget waktunya Kula Pak Hari ya, untuk kamu bisa mikir-mikir dulu mau request lagu apa ya sore hari ini. Dan terpantau sepertinya cuaca di Palangkaraya mulai agak menggelap sedikit ya Kula Pak Hari, karena kabut asap di Palangkaraya terpantau mulai menebal kembali. Tapi gak apa-apa ya Kula Pak Hari, jangan lupa untuk menggunakan masker ketika kamu keluar ruangan atau beraktivitas di luar ya. Dan jangan lupa juga untuk minum air putih yang banyak. Kita harus ekstra dalam menjaga kesehatan di kala kemarau dan kabut asap ya. Tanpa berlama-lama juga nih ya Kula Pak Hari, Cecilia akan putarkan lagu dengan judul Cup Bibir Dikecup dan juga dari requestannya Pak Indra pada sore hari ini yaitu Wulan Merindu. Oke, tanpa berlama-lama juga saya silakan putarkan lagu berikut ini.

Ya, Klub Hari kembali lagi tentunya bersama Cecilia masih di Badengkoy, tepat menemani kamu ya sore hari ini hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan juga ternyata banyak nih ya yang request lagu tentunya, dan juga yang sudah bergabung, terima kasih Klub Hari. Dan ternyata ya Klub Hari ada teman Cecilia juga nih ya. Teman Cecilia waktu sekolah nih, dari Desi Ariani, katanya Jira Lopez Kebon dari kawan lama. Wow. Halo Desi, gimana kabarnya? Terus ada juga dari Kak Rose ZZ nih. Halo Kak Cecilia, halo selamat sore. Ada juga nih dari Kak Jepri ya, katanya gelombang berapa? Kalau RRI perempat itu 95,1. Oke, Klub Hari. Dan kita juga dapat salam-salam nih dari Kak Alman, katanya selamat sore kakak, aku Alman dari Jangkang, Kecamatan Pasak Talawang, mau request lagu Bukan Tak Mampu. Oke Kak Alman, setelah ini akan Cecilia putarkan ya untuk Kak Alman tentunya pada sore hari ini ya. Dan juga nih dari Pak Indra, terima kasih Mbak Cecilia sudah diputerin requestan saya, sehat selalu ya. Terima kasih Pak Indra, selamat sore dan sehat selalu juga di sana ya, jaga-jaga kesehatan supaya kita semua tetap sehat dan berbahagia ya setiap hari. Ada juga nih dari kakak official13.com.id. Halo kakak penyiar perempat, halo selamat sore. Ada juga nih dari Kak M. Arkan, salam kenal dari Kuala Kapuas. Halo Kuala Kapuas, salam kenal dari Palangkaraya. Nah Pak Indra ternyata dari Banjarmasin nih Kulo Pak Hari. Wow, ini tetangga beda pulau. Tetangga seberang ya. Halo Pak Indra, salam-salam juga nih dari Palangkaraya untuk di Banjarmasin Pak Indra ya. Dan katanya salam kenal juga nih dari Kak Arkan ya, salam kenal dari Kuala Kapuas, Sekuntum Bunga Mawar. Oke, setelah ini ya. Dan Kulo Pak Hari ternyata tidak terasa ya, waktu menunjukkan pukul 15:51 waktu Indonesia Barat. Nanti kita akan ada requestan Badengko di part 2. Jadi setelah berita mahalo pukul 16 waktu Indonesia Barat, Cecilia akan putarkan lagu-lagu untuk kamu ya yang udah request lagu tentunya di live kita pada sore hari ini, live TikTok Pro 4 ya. Ada juga nih katanya dari salam kenal dari warga Giobos. Wah, halo warga Giobos. Dekat nih kita ya. Ini dari Tamrin nih, halo. Ada juga nih kata ada Pak Indra, salam kenal kembali untuk semua pendengar. Nah, ini kita Kulap Hari dapat salam-salam nih dari Pak Indra dari Banjarmasin nih ya, tetangga seberang ini. Oke, Kulap Hari sambil menunggu Badengkoy part 2, nanti saya silakan putarkan nih lagu-lagu yang sudah kamu request ya tentunya pada sore hari ini. Sambil menunggu berita mahalo di pukul 16, saya silakan putarkan kamu lagu dari Roma Irama dengan judul Kemana dan di mana ya, Klub Hari ya. Oke, ini ada satu juga nih komen, katanya lama gak main di perempat. Wah, ini kakak siapa ini? Ayo, oh ternyata ini, waduh. Ini ternyata anak magang ya, Klub Hari ya, anak magang. Ayo nih, siapa nih namanya? Aduh, aku mulai lupa. Ayo Bima, balik lagi nih ke Palangkaraya di RRI perempat ya. Bima ya, maja-maja nih ya di perempat. Oke, Kulap Hari, Cecilia akan putarkan kamu lagu ya, Kemana dan di mana dengan judul Roma Irama. Selamat mendengarkan.

0: bro, udah cek kesehatan belum akhir-akhir ini?
1: Belum sih, ngerasa sehat-sehat aja soalnya.
0: Yah, justru itu. Katanya sekarang ada pemeriksaan kesehatan gratis loh.
1: Gratis? Serius?
0: Iya, cek dasar kesehatan tanpa ribet, tanpa biaya.
1: Lumayan banget sih, biar tahu kondisi tubuh kita dari sekarang.
0: Betul. Lebih baik mencegah daripada nyesel belakangan.
1: Anak muda juga harus peduli kesehatan, ya kan?
0: Iya, soalnya masa depan itu dimulai dari tubuh yang sehat.
2: Pemeriksaan kesehatan gratis hadir untuk masyarakat. Manfaatkan kesempatan ini untuk mengetahui kondisi kesehatan sejak dini. Datang, periksa, dan jaga kesehatan bersama.
3: Pemeriksaan gratis, sehat untuk semua.

0: Kamu sadar gak sih? Sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
1: Iya juga ya, padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
0: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
1: Iya, sedih banget. Padahal seru loh, belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
0: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi nggak kehilangan makna.
1: Berarti kita juga punya peran ya?
0: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
2: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.
3: Keempat, Suara Budaya Nusantara.

pukul apa hari, tingkat kunjungan masyarakat ke Pol Pelayanan Publik atau MPPH Baring Hurung Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah mengalami penurunan sekitar 25% imbas kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Diana menyebut, kondisi ini sudah berlangsung sejak awal September 2026 seiring dengan semakin pekatnya kabut asap akibat karhutlah yang terjadi di sejumlah wilayah Kotim. Menurutnya, penurunan tersebut terutama terjadi karena masyarakat dari luar kota Sampit mengurangi aktivitas berpergian akibat kondisi udara yang dipengaruhi oleh kabut asap. Masyarakat cenderung menunda keperluan yang tidak bersifat mendesak ketika kondisi udara memburuk. Demikian berita Mahalo pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo selanjutnya.

Kenyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RR.

0: Udah siap dengerin playlist dangdut kita belum? Karena di Badengkoy, dangdut bukan cuma musik, tapi dangdut adalah kita. Mau request lagi dangdut favorit kamu? Mau kirim salam buat bestie, keluarga, atau siapa aja yang lagi di pikiran kamu? Gaskeun, langsung aja request
1: di line telepon kode area 0536-3235-969 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-5201-233.
0: Dan jangan lupa follow dan kepoin keseruan kita
2: di Instagram @rri_pro4palangkaraya atau di TikTok kita di @pro4.palangkaraya.
0: Karena siap sore, waktunya kamu Badengkoy. Dangdut adalah kita. Setiap hari pukul 15 hingga 17 waktu Indonesia Barat. Cuma di RRI Pro 4, suara budaya Palangkaraya. Badengkoy.

Halo halo, Kulapa Hari. Kembali lagi bersama Cecilia tentunya di Badengkoy Dangdut adalah kita di pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga pukul 16 lewat 43 waktu Indonesia Barat. Cecilia akan menemani kamu ya, Kulapa Hari. Tentunya masih panjang banget nih waktunya ya. Dan kita sudah dapat requestan juga nih di live TikTok kita di RRI Perempat ya. Sudah ada request dari Kak Pauzan fans Fanatik Simpatik Music. Katanya request lagu Simpatik Musik judulnya 1001 Macam diputar di 16 lewat 10 waktu Indonesia Barat. Oke kakak, setelah ini akan Cecilia putarkan. Dan juga dari Abah Hadi, katanya di Sampit sore hari masih kabut asap. Katanya wah sama nih, di Palangkaraya juga masih kabut asap yang sangat-sangat tebal ya. Kadang pagi itu di Palangkaraya kabut asapnya tidak tebal, tapi tiba-tiba kalau menjelang siang atau menjelang sore itu tebal kembali Kulapa Hari ya. Jadi jangan lupa juga untuk menggunakan masker ya. Cecilia selalu ingatkan Kulapa Hari ini untuk menggunakan masker kemanapun kamu. Meski itu sebentar saja kamu keluar rumah, tetap jangan lupa juga untuk menggunakan masker ya. Karena kita harus menghindari partikel-partikel abu bakaran itu yang masuk ke hidung, pernapasan, dan paru-paru ya. Kulapa Hari. Setelah ini juga ada dari Kak Ayu nih, katanya selamat sore, salam kenal sahabat RRI Pro 4 Palangkaraya. Halo Kak Ayu, selamat sore. Lalu juga ada dari Kak Rangga Syududu, katanya request lagu Astaga Bercanda Kak Ayu. Oke kakak, nanti setelah ini saya silakan putarkan lagu untuk Kak Rangga ya di Astaga Bercanda pada sore hari ini ya. Kulapa Hari, tadi kita sudah dapat requestan lagu dari Bukan Tak Mampu yang belum Cecilia putarkan nih pada sore hari ini. Ada juga dari Sekuntum Bunga Mawar Merah, Simpatik Music, dan Astaga Bercanda. Ini ada 4 lagu yang sudah berjeret ya pada sore hari ini ya. Tanpa berlama-lama juga Cecilia akan putarkan untuk kamu ya Kulapa Hari. Dan Kulapa Hari juga yang baru bergabung di RRI Perempat nih dari live TikTok, jangan lupa juga untuk komen-komen ya kalau kamu misalkan mau request lagu pada sore hari ini ya. Oke Kulapa Hari, tanpa berlama-lama juga ya, saya akan putarkan lagu berikut ini untuk kamu. Selamat mendengarkan.

Iya, Kulapa Hari, itu dia lagu-lagu requestan Kulapa Hari yang sudah Cecilia putarkan tentunya Kulapa Hari. Iya, pada sore hari ini bagi kamu nih Kulapa Hari yang mau untuk merequest lagu tentunya pada sore hari ini bisa melewati live TikTok RRI Perempat Palangkaraya dengan tinggal komen-komen aja ya Kulapa Hari. Dan Cecilia juga sekali lagi akan mengingatkan kamu, Cecilia akan menemani kamu hingga pukul 16.37 waktu Indonesia bagian barat. 16.43 waktu Indonesia bagian barat ya Kulapa Hari. Jadi kamu, bagi kamu nih Kulapa Hari yang mau bergabung dan merequest lagu tentunya bisa menghubungi kita di 0536 3235969 atau di nomor WhatsApp kita di 0811520133. Bagi Kulapa Hari tentunya yang mau request lagu-lagu dangdut Indonesia ya pada sore hari ini, Cecilia akan menemani kamu hingga pukul 16.43 waktu Indonesia barat. Di ada Tasya komen, katanya hai Kak Cecil. Hai Tasya, gimana kabarnya nih Tasya? Sepertinya ya Palangkaraya masih dipadati dengan kabut asap ya Kulapa Hari pada sore hari ini. Semoga Kulapa Hari dalam keadaan sehat. Dan jangan lupa juga nih untuk menggunakan masker kemanapun kamu pergi ya Kulapa Hari, ketika kamu beraktivitas di luar ruangan. Jangan lupa juga untuk perbanyak minum air putih, makan buah dan sayuran ya Kulapa Hari. Dan sambil

Merengguku Lepe Hari, tentunya mereka selagu pada sore hari ini. Cecilia akan putarkan kamu lagu dangdut ya. Dari siapa ini ya? Wah, dari Niken Melanie XL Atasha dengan judul Iwa Peye. Selamat mendengarkan.

Ya, halo-halo, Kula Pahari masih bersama Cecilia tentunya di Badengkoi Dangdut. Adalah kita pada sore hari ini bagi kamu ya. Kula Pahari mau request lagu bisa banget. Karena Cecilia akan menemani kamu tentunya ya, Kula Pahari. Dan kita dapat salam-salam nih dari Roja Pidelis. Katanya amat sore RRI Palangkaraya. Ketapang Kalbar hadir. Wow, salam kembali. Selamat sore dari RRI Palangkaraya untuk Ketapang di Kalbar. Boleh request lagu kak? Boleh banget kakak. Silahkan kamu komen-komen aja. Nanti saya silahkan putarkan. Jadi lagu kakak nih, kakak Roja ya, menjadi lagu penutup terakhir kita di Badengkoi. Tepat di pukul 16:43 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi kakak Roja nih ya, mau request lagu bisa banget nih kamu komen-komen ya, sambil Cecilia menunggu kamu ya. Udah sore hari ini. Bagi Kula Pahari tentunya mau request lagu bisa banget ya, Kula Pahari, sebelum Cecilia tutup requestan di Badengkoi pada sore hari ini ya. Kula Pahari tentunya. Dan juga nih Kak Roja, gimana ini Kak Roja? Apakah Kak Roja mau merekas lagu tentunya? Saya sudah akan siap putarkan untuk Kak Roja ya sebagai penutup pada sore hari ini. Dan terima kasih juga nih bagi Kula Pahari tentunya yang sudah bergabung menemani Cecilia dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dan terima kasih juga nih Kula Pahari atas gift-giftnya ya, yang sudah Kula Pahari berikan nih untuk RRI Perempat Palangkaraya. Semoga apa yang Kula Pahari berikan itu bisa kembali lagi untuk Kula Pahari tentu. Dan jangan lupa juga untuk kamu menjaga kesehatan, karena kabut asap tidak memandang usia. Mau kamu anak-anak, orang dewasa ataupun orang tua ya, yang usia-usia rentan juga nih, jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan juga, karena di tengah kabut asap ini tidak memandang usia ya Kula Pahari. Jadi jangan tunggu sakit dulu baru kamu berobat. Jadi sebelum itu lebih baik kita mencegah daripada mengobati ya Kula Pahari tentunya. Gimana nih Kak Roja, apakah sudah dapat lagunya? Kalau belum, saya silakan putarkan lagu nih, satu lagu dulu ya, sambil menunggu Kak Roja untuk request lagu pada sore hari ini. Kita akan putarkan dari siapa ini ya, dari Ajeng Febria dengan judul Helikopter Turun ke Padang. Selamat mendengarkan.

Itu dia penutup kita ya pada sore hari ini, requestan dari Karya Cantik ya, dari ya requestan Karya Cantik, requestan penutup kita pada sore hari ini tepat di pukul 16.56 waktu Indonesia Barat. Terima kasih juga nih untuk Kalistia ya yang sudah menggip sangat banyak nih top giper kita pada sore hari ini ya. Terima kasih banyak Kalistia. Semoga Kalistia nih banyak rezekinya, sehat selalu ya. Dan terima kasih juga untuk Kulapa Hari yang sudah bergabung pada sore hari ini dan juga sudah menemani Cecilia tentunya dari pukul 15 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sampai berjumpa lagi di Badengkoy selanjutnya.

Kulapa Hari, Asosiasi Provinsi PSSI Kalimantan Tengah bersama Asosiasi Futsal Provinsi terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di bidang futsal, salah satunya melalui pengembangan wasit secara berjenjang. Sekretaris Umum ASPROV PSSI Kalteng Sigit Widodo di Palangkaraya mengatakan, peningkatan kapasitas wasit, pelatih, dan perangkat pertandingan menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem sepak bola dan futsal yang semakin profesional di daerah. Menurutnya, peningkatan kualitas SDM tidak hanya berkaitan dengan jumlah, tetapi juga pemahaman terhadap aturan pertandingan dan perkembangan program latihan, sehingga olahraga sepak bola serta futsal di Kalimantan Tengah dapat terus berkembang. Demikian berita Mahalau pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalau selanjutnya.

Kenyang Hinje Simpei, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perempat RRI.
1: RRI Palangkaraya FM 95,1 MHz MW 1197 KHz Suara Budaya Nusantara.

0: Kamu sadar gak sih, sekarang makin banyak peluang kerja yang butuh bahasa asing?
1: Iya juga ya, tapi emang sepenting itu?
0: Penting banget dong. Coba deh lihat perusahaan besar kayak Google atau Samsung. Mereka kerja lintas negara. Bahasa itu kuncinya loh.
1: Jadi bukan cuma buat gaya-gayaan ya?
0: Bukan dong. Dengan bahasa asing, kita bisa kuliah di luar negeri, kenal budaya baru, bahkan punya teman dari berbagai negara.
2: Bahasa asing bukan sekedar pelajaran di kelas. Ia merupakan jembatan menuju peluang, pengetahuan, dan masa depan yang lebih luas. Di era global, kemampuan berbahasa membuka akses informasi tanpa batas, memperluas jaringan, dan meningkatkan daya saing generasi muda Indonesia. Mulailah hari ini, satu kata baru setiap hari bisa membawa perubahan besar esok nanti. Belajar bahasa asing, karena dunia menunggu untuk kamu jelajahi.

Yakul Pahri, sesaat lagi kita akan mengikuti pengajian Al-Quran dan kumandang azan salat maghrib tentunya untuk Yakul Pahri umat muslim di Palangkaraya dan sekitarnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Orang-orang kafir berkata, "Kenapa? Mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mukjizat dari Tuhannya?" Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Demikianlah kami telah mengutus kamu pada suatu umat yang sungguh telah berlalu beberapa umat sebelumnya, supaya kamu membacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu. Padahal mereka kafir pada Tuhan yang Maha Pemurah. Katakanlah, Dialah Tuhan yang tidak ada Tuhan selain Dia. Hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

tengah dataran Jawa Tengah. Candi Prambanan berdiri megah sejak abad ke-9. Dibangun oleh Rakai Pikatan dari Wangsa Sanjaya sebagai simbol kejayaan agama Hindu. Candi ini didedikasikan untuk Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa, tiga dewa utama dalam kepercayaan Hindu. Menara utamanya menjulang setinggi 47 meter, menjadikan Prambanan sebagai candi Hindu tertinggi di Indonesia. Namun, bukan hanya kemegahannya yang memikat. Legenda Roro Jonggrang turut menyelimuti. Dan konon, candi-candi di Prambanan adalah hasil dari 1000 bangunan yang hendak diselesaikan dalam semalam oleh seorang kesatria sakti demi cintanya yang ditolak. Pada tahun 1991, UNESCO menetapkan Prambanan sebagai warisan budaya dunia, membuktikan bahwa keajaiban arsitektur dan cerita cinta yang tragis bisa hidup berdampingan dalam satu warisan abadi.

Bicara. Seseorang pasti pernah melakukan kesalahan. Hanya saja, bila kita membiarkannya, kita melakukan kesalahan kedua. Membiarkan kesalahan adalah sebuah kesalahan.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan

keris merupakan senjata tradisional asli Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan supranatural. Raja-raja di Nusantara pada zaman dahulu menjadikan keris sebagai senjata pusaka. Keris telah digunakan sejak abad ke-9 dan dibuat oleh para pengrajin yang disebut dengan empu. Bilah pisau pada keris dibuat dari campuran beberapa logam, sementara gagangnya dibuat dari tulang, tanduk, atau kayu. Pada zaman dahulu, logam pembuatan keris diambil dari meteor yang jatuh ke bumi. Para peneliti sempat menyebutkan bahwa keris kuno mengandung unsur titanium, yakni suatu bahan yang baru digunakan pada abad ke-20 sebagai pelapis kendaraan luar angkasa. Akan tetapi, para empu ternyata telah terlebih dahulu menggunakan bahan tersebut sebagai bahan pembuat keris.

pukul 4 hari, Kepolisian Resor Gunung Mas Kalimantan Tengah siap mengamankan pelaksanaan pemilihan kepala desa atau Pilkades serentak gelombang 2 tahun 2027 yang akan diikuti 59 desa yang tersebar di 12 kecamatan kabupaten setempat. Kapolres Gunung Mas AKBP Arum Sari Puspita Dewi saat dihubungi dari Kolak Kurun mengatakan pengamanan akan dilakukan pada berbagai tahapan Pilkades termasuk saat pemungutan suara di tempat pemungutan suara atau TPS. Kapolres juga menyatakan koordinasi dengan pemangku kepentingan terus diperkuat seperti saat dirinya mengunjungi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Gumas pada Selasa untuk membahas kesiapan Pilkades. Demikian berita Mahalo pukul 18 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo selanjutnya.

Penyang Hinje Simpei, Ro 4 RRI Palangkaraya, pukul 14 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz, Penyang Hinje Simpei.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Woi ma, pun hayal sindai lah. Ikau mah ining radio jikau nah.
2: Aki kunyai sekalinya. Nyebut ku ewe, ndai kau tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kutak kita.
1: Kai au. Ewe
2: ya tuna tege jadi.
1: Yelah, hong radio nara yang pina mak. Menyiar kere kabar kutak kita jikau.
2: Wey, pro epat RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Wey, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap oh, sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo jikal nai. Ye, mana Pak Mamam tu nah bakulas membuka tentang mahining berita jebek-jebekin barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata Mamam ni amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tena enda una nyai.
1: RRI.co.id ma. Yuk, cepat ti Mama membuka ya ramun kute.
2: Iya enda itu.
3: RRI.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

Halo-halo, Kula Bahari. Selamat malam, Kula Bahari. Siapa nih yang di sini pernah makan kelakai? Sayuran khas Kalimantan ini ternyata bisa diolah menjadi hidangan sederhana yang menggugah selera. Kelakai merupakan tanaman paku-pakuan yang banyak ditemukan di wilayah Kalimantan. Bagian pucuk mudanya sering dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Salah satunya diolah menjadi tumis kelakai. Cara mengolahnya juga cukup sederhana. Biasanya ditumis bersama bawang, cabai, dan bumbu lainnya. Teksturnya yang khas berpadu dengan bumbu tumisan menghasilkan hidangan yang sederhana yang cocok disantap bersama nasi hangat. Menariknya lagi, kelakai bukan sekedar bahan makanan, tetapi juga bagian dari kekayaan pangan lokal masyarakat Kalimantan. Dari tanaman yang tumbuh di sekitar kita, ternyata bisa tercipta sajian yang lezat dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kalau pagi, siapa yang kalau makan nasi hangat wajib ditemani dengan sayur tumisan? Apakah kalian pernah mencoba tumis kelakai atau justru baru mendengar nama sayuran ini? Yuk kenali dan lestarikan pangan lokal kita, sebab kekayaan kuliner Kalimantan gak kalah menarik dari makanan daerah lainnya.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh, Clem, Rico jadi pindah sekolah ya? Katanya dia stres karena dibully.
2: Hal yang menyedihkan. Kita semua melihat tapi tidak pernah berbuat apa-apa.
1: Kapan hari aku lihat dia dipojokkan, diguyur air comberan. Aku hanya bisa diam karena aku pikir itu bukan urusanku.
2: Justru itu masalahnya. Selama kita diam dan menganggap bukan urusan kita, bullying akan terus terjadi. Akhirnya korban merasa sendiri.
1: Kita itu punya teman, punya guru. Kenapa nggak ada yang mau bicara ya?
2: Karena kita takut beda, takut dianggap sejagoan. Tapi sekarang kita baru sadar, diam sama dengan membiarkan dan termasuk penjahatnya.
1: Iya, Clem. Mulai sekarang, jika kita lihat pembulian, jangan diam aja. Kita harus berdiri di sisi yang benar dan lapor ke pihak yang terpercaya.
2: Keberanian hanya perlu satu orang untuk memulai, dan itu bisa jadi kita.
1: Perundungan tak hanya menyakiti, tapi meninggalkan luka yang tak terlihat. Luka yang tumbuh karena ejekan dan pembulian. Tapi orang-orang sekitar kita hanya terdiam. Hari ini

keluarga. Bagi suku Dani, jari mempunyai arti yang lebih dalam, disimbolkan sebagai bentuk kerukunan, kebersatuan, dan kekuatan dalam diri manusia ataupun sebuah keluarga.

0: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Kisah yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
1: Nendoro Gatut Kaca Anoman gawe jenawis marayatine iki tentrem.
0: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan mumpuni.

0: Pendengar RRI, saat terjadi bencana atau keadaan darurat, kita sering mendengar nama Basarnas, BNPB, BPBD, hingga Tim SAR. Tapi tahukah kamu apa perbedaan dan tugas dari masing-masing lembaga tersebut? Basarnas atau Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
1: Basarnas merupakan lembaga pemerintah pusat yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Tugas utamanya fokus pada pencarian dan pertolongan atau yang kita kenal dengan istilah search and rescue atau SAR. Contohnya, saat terjadi kecelakaan kapal, pesawat jatuh atau orang hilang yang membutuhkan evakuasi.
0: BNPB atau Badan Nasional Penanganan Bencana.
1: BNPB juga berada di tingkat pemerintah pusat di bawah Presiden. Bedanya, BNPB berfokus pada penanganan bencana secara keseluruhan, mulai dari pencegahan sebelum bencana, penanganan saat tanggap darurat, hingga tahap pemulihan pasca bencana.
0: Nah, kalau BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah,
1: BPBD merupakan perangkat pemerintah di tingkat daerah yang khusus menangani penanggulangan bencana di wilayahnya masing-masing.
0: Lalu, bagaimana dengan Tim SAR?
1: Tim SAR sebenarnya bukan nama satu instansi. Tim SAR merupakan sebutan bagi tim gabungan yang turun ke lapangan dalam operasi pencarian dan pertolongan. Anggotanya bisa terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, BPBD, Damkar, tenaga medis, hingga para relawan.
0: Singkatnya, BNPB dan BPBD berfokus pada penanggulangan bencana secara menyeluruh, sedangkan Basarnas berfokus pada operasi pencarian dan pertolongan. Dan ketika operasi dilakukan, semua unsur bergabung menjadi satu kesatuan Tim SAR.
1: Sekarang, pendengar Radio Republik Indonesia sudah tidak bingung lagi, kan? Mari tingkatkan kepedulian dan kesiapsiagaan kita terhadap bencana. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk Indonesia.

Keris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

Ya, Kulo Paris 95,1 MHz masih bersama Cecilia tentunya di area Perempat Palangkaraya. Kulo Paris, pernah dengar gak sih tentang tradisi Mama Paslewu di Kalimantan Tengah? Tradisi ini merupakan salah satu kearifan lokal masyarakat Dayak yang berkaitan dengan membersihkan dan menyucikan lingkungan atau kampung. Mama Paslewu biasanya dimaknai sebagai upaya memohon keselamatan, kedamaian, dan keharmonisan bagi masyarakat. Dalam pelaksanaannya sendiri terdapat doa dan berbagai rangkaian adat yang menjadi bagian penting dari tradisi. Menariknya lagi, Lewu berarti kampung atau tempat tinggal, sehingga Mama Paslewu punya pesan yang dekat dengan kehidupan, menjaga lingkungan, sekaligus mempererat hubungan antar warga kampung. Kelapa hari, ternyata tradisi leluhur juga punya pesan yang relevan hingga sekarang, yaitu menjaga tempat tinggal dan hidup harmonis bersama-sama. Itu dia informasi dari Cecilia, tentunya menjadi penutup di Pesona Budaya Borneo kita di pukul 18.53 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap bersama kami di area perempat Sore Budaya Nusantara.

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga

0: lega. Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Bangga buatan Indonesia, pilihan kita. Pernahkah Anda menyadari bahwa berbagai kebutuhan yang kita gunakan sehari-hari dapat ditemukan dari hasil karya masyarakat Indonesia? Semuanya menunjukkan kekayaan dan kreativitas bangsa. Mencintai produk dalam negeri tidak hanya tentang membeli barang buatan Indonesia. Di balik sebuah produk ada kreativitas, keterampilan, dan kerja keras masyarakat yang terus berusaha menghasilkan karya berkualitas. Ketika kita memilih produk dalam negeri, kita turut memberikan ruang bagi pelaku usaha lokal untuk berkembang. Pilihan sederhana sebagai konsumen dapat menjadi dukungan bagi para pengusaha, pengrajin, petani, pekerja, dan berbagai pihak yang terlibat dalam proses menghasilkan sebuah produk. Indonesia memiliki beragam produk yang tidak hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga mencerminkan kekayaan budaya. Batik, tenun, kerajinan daerah, makanan tradisional, hingga berbagai produk kreatif merupakan bagian dari identitas dan karya masyarakat Indonesia. Cinta produk dalam negeri adalah bentuk apresiasi terhadap karya dan kreatif

Kelapa hari, seekor buaya dengan panjang kurang lebih 2 meter muncul ke permukaan di tengah Sungai Kapuas, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah. Tepatnya di depan dermaga penyeberangan kapal feri Jalan Mawar, Kuala Kapuas. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan khususnya mereka yang beraktivitas di sekitar bantaran Sungai Kapuas. Nelayan, pengguna kelotok, maupun warga yang tinggal di sekitar sungai diharapkan memperhatikan kondisi perairan dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu konflik dengan satwa liar. Kemunculan buaya ini sekaligus menjadi pengingat bagi masyarakat agar tetap berhati-hati saat beraktivitas di perairan Sungai Kapuas. Terlebih, ukuran buaya yang terlihat diperkirakan mencapai sekitar 2 meter, sehingga perlu diantisipasi demi keselamatan warga dan pengguna jasa penyeberangan. Demikian berita Mahalo pukul 7.19 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di Berita Mahalo besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungan.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat

warisan leluhur, merawat keharmonisan dalam keberagaman. Di sini, kebanggaan Kalimantan Tengah bergema ke seluruh penjuru. RRI Pro 4, Suara Budaya Palangkaraya.

Punya keluhan soal infrastruktur atau pelayanan publik? Jangan cuma dipendam di hati, apalagi cuma di-upload di status media sosial. Lebih baik disuarakan, biar didengar langsung sama pengambil kebijakan. Di Halo RRI, laporan Anda adalah energi untuk membangun daerah yang lebih baik. Dengarkan Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Palangkaraya dan aplikasi RRI Digital. Ayo, sampaikan aspirasi atau laporan soal pelayanan publik dengan telepon di 0536-3221-779 atau WhatsApp ke 0811-5203-123. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Patu untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

Mengetahui kondisi cuaca menjadi sangat penting demi kelancaran aktivitas setiap hari. Pro 4 RRI Palangkaraya, dengan info cuaca hari ini.

0: Secara umum, diperkirakan sepanjang esok hari cuaca akan cerah berawan hingga berawan, di mana disertai dengan udara kabur yang disebabkan dari kabut asap di sebagian besar wilayah kota Palangkaraya. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan udara yang berkisar antara 45% hingga 95%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah utara hingga barat dengan kecepatan angin yang berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan Kulapahari tetap waspada potensi hujan lokal dengan durasi yang singkat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah kota Palangkaraya dan sekitarnya, serta dihimbau berhati-hati terhadap dampak bencana yang dapat ditimbulkan. Dan juga tetap perlu waspada potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah kota Palangkaraya. Dihimbau kepada masyarakat agar tidak melakukan pembakaran lahan untuk tujuan apapun. Dan juga tetap waspada potensi penurunan kualitas udara akibat peningkatan polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan. Dihimbau kepada masyarakat untuk mengurangi kegiatan di luar ruangan dan apabila terpaksa di luar ruangan untuk tetap selalu menggunakan masker. Sekian informasi perakhiran cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat manfaat dalam mempersiapkan aktivitas Kulapahari pada esok hari. Selamat malam, sampai jumpa kembali dan kami kembalikan ke studio. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Kak Reni. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Untuk Kulapahari kami akan hadirkan Karungut.

Ya, kalau hari tidak terasa waktu menunjukkan pukul 19 lewat 47 waktu Indonesia Barat. Dengan ini juga saya Cecilia pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Dan kalau hari jangan kemana-mana karena setelah ini masih ada rekan kami Anissa Umami yang tentunya akan menemani kulapa hari hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Tahun Bungai Pro 4 RRI Palangkaraya pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat FM 95,1 MHz Bumi Tambun Bungai.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Palangkaraya FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, Suara Budaya Nusantara.
2: Selamat malam Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila. Masih menemani kamu bersama dengan Suara Budaya Palangkaraya, edisi siaran di hari Sabtu 3 Oktober 2026. Aduh, senang sekali ya akhirnya menemani kamu kembali untuk berjumpa di weekend kamu kali ini. So yeah, Anissa Umami akan nemenin kamu sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kita akan seru-seruan banyak, kita akan cerita-cerita bermacam-macam juga. Dan tentunya di malam hari ini kita akan seru-seruan untuk menemani malam minggu kamu, kamu yang masih standby di rumah. Gak apa-apa, keseru-seruan bareng Nisa ya. Gak usah galau-galau nih malam minggu ya. Langsung saja sebelum kita lanjut bersama dengan cerita-cerita kita dan juga informasi M-Music untuk kamu, ada sebuah drama legenda yang akan nemenin kita dulu. Kali ini bersama dengan Tumbang dan Inge. Bungudara.

Pada zaman dahulu di antara desa Tumbang Ating dengan desa Tumbang Jalang, terdapat sebuah desa yang bernama Desa Tumbang Barong. Menurut cerita, di desa ini tinggallah dua orang suami istri, yaitu Tumbang dan Ingi. Kedua pasang suami istri ini sama-sama mempunyai wajah yang tampan dan cantik. Dengan tidak berkelebihan, dapat dikatakan sebagai pasangan suami istri yang paling tampan dan tercantik di desa itu. Tumbang sebagai seorang suami mempunyai suatu sifat yang tidak disenangi oleh istrinya, yaitu sifat cemburu. Ia tidak menyenangi dan tidak membolehkan istrinya bebas keluar rumah dan bergaul dengan orang lain, meskipun masih dalam hal-hal yang wajar dan biasa. Hal ini membuat sang istri selalu sakit hati dan merasa tertekan. Pada suatu hari, penduduk desa Tumbang Barong melaksanakan pesta mendirikan sangkai. Di dalam pesta ini diadakanlah keramaian-keramaian dan upacara-upacara adat selama beberapa hari dan beberapa malam. Ramailah desa ini selama beberapa hari dengan sorak kegembiraan dan bunyi gendang serta gong. Tua, muda maupun anak-anak datang menyaksikan keramaian pesta.

0: Apakah kamu sudah mengetahui perihal pesta yang akan dilaksanakan penduduk kampung kita ini?
1: Iya, istriku. Saya sudah mengetahuinya. Memangnya, kenapa?
0: Suamiku, kamu jangan marah dulu ya. Kamu kan tahu, saya tidak pernah sama sekali mengikuti acara atau pesta yang diselenggarakan masyarakat kampung kita ini. Paling tidak, kali ini saja. Saya mohon suamiku untuk mengizinkan saya untuk bisa mengikuti pesta tersebut.
1: Tidak, tidak istriku. Kamu tidak boleh pergi ke sana.
0: Kenapa suamiku? Kenapa? Apa salahku sehingga aku tidak boleh pergi ke sana? Mereka itu semua saudaraku. Apa salahnya? Aku juga tidak akan pergi sendirian. Niat hatiku juga ingin mengajakmu, suamiku.
1: Pokoknya tidak. Kamu tidak boleh pergi ke sana. Saya akan pergi ke hutan malam ini juga untuk berburu. Ingat, kamu tidak boleh keluar rumah tanpa seizinku. Apalagi ke tempat pesta tersebut. Camkan itu.
0: Suamiku, kenapa kamu begitu marah? Apabila aku ingin bertemu keluargaku sendiri, mereka bukan orang lain.
1: Kamu tidak perlu tahu kenapa aku melarang kamu untuk pergi ke sana. Kamu harus dengar apa yang aku bicarakan tadi. Aku sudah melarangmu. Kenapa kamu bersikeras untuk pergi ke sana? Pokoknya, tidak boleh.
0: Suamiku, kumohon.
1: Ah, awas. Aku mau pergi ke hutan sekarang.

terisak-isak dan hatinya sangat sedih. Lebih-lebih lagi setelah mendengar larangan suaminya sewaktu berangkat meninggalkannya. Hendak dibawanya kemana hatinya yang sedih itu? Di saat merenungkan nasibnya yang tidak beruntung, terlintas saja pikirannya untuk nekat datang ke tempat pesta yang ramai tersebut. Ia mendandani dirinya dengan baik, dan setelah semuanya rapi, ia pun berangkatlah ke tempat pesta itu seorang diri.

0: Inge, mari masuk. Senang sekali bisa melihat Inge datang ke pesta Mina. Ayo sini masuk Inge.
1: Baik Mina, terima kasih.
0: Ayo, duduk sini. Kamu makan aja dulu ya. Jangan terburu-buru. Makannya ditambah ya. Mina, kesana ya. Nanti, kalau kamu sudah selesai makannya, kamu langsung bergabung bersama Mina dan yang lainnya di tengah sangkai kambang ya. Jangan dulu pulang.
1: Iya Mina, baiklah.
0: Tapi, suamimu mana ini? Kok nggak kelihatan?
1: Suami saya tidak ikut, Mina.
0: Memangnya kemana dia?
1: Suami saya tadi berangkat berburu ke hutan, Mina.
0: Oh, kenapa berburu? Padahal kan kalian sudah tahu, Mina itu ada pesta di sini. Banyak makanan juga di sini. Jadi tidak perlu berburu untuk hari ini.
1: Entahlah, Mina. Suami saya bersikeras untuk lebih memilih berangkat berburu ke hutan. Dan sebenarnya saya juga dilarang untuk ke tempat pesta Mina ini.
0: Ya sudah, yang penting kami sudah ada di sini bersama kami. Jangan terlalu dipikirkan hal itu. Kita beramai-ramai di sini, kapan lagi kita bisa berkumpul seperti ini?
1: Iya Mina, terima kasih.

Tidak lama setelah acara makan selesai, Ingei sudah tampak di antara orang-orang yang bergembira ria, menari-nari mengelilingi sangkai dengan diiringi oleh bunyi-bunyian gong dan gendang yang bertalu-talu. Minuman keras pun seperti arak yang lazim oleh orang Dayak disebut param dibagi-bagikan. Lama-kelamaan banyaklah di antara pengunjung pesta itu yang mabuk, termasuk pula Ingei, istri.

Tumbang yang berangkat berburu tadi telah kembali ke rumah mereka dengan membawa seekor kelasi, binatang buruan yang telah berhasil ditangkapnya. Tumbang kemudian dengan perlahan-lahan masuk ke dalam rumah. Ia mencari istrinya di sepanjang rumah, tapi tidak ada. Yang ada hanya pakaian bekas dipakai istrinya terletak di tempat tidur. Melihat keadaan ini, timbullah amarah di hati Tumbang terhadap istrinya yang telah berani melanggar larangannya. Istrinya telah pergi mengunjungi pesta tersebut. Dengan tidak berpikir panjang lagi, Tumbang pun memungut pakaian istrinya yang ada di tempat tidur itu dan mengenakannya pada binatang hasil buruannya yang telah mati. Setelah itu binatang tersebut dibawanya ke tempat pesta di mana istrinya berada.

0: ternyata dia datang ke pesta Mina.
1: Apa? Benarkah itu Mina? Saya takut Mina. Saya takut dia marah dan membuat kekacauan di tempat Mina ini.
0: Tenang, tenang Inge. Kamu jangan takut. Ada Mina di sini, tenang.
2: Saudara-saudara, saya datang ke sini bukan bermaksud untuk mengganggu keramaian pesta ini, tetapi hanya sekedar datang untuk menghibur hati yang tidak enak.
0: Apa maksudmu, Tumbang? Jangan berani macam-macam di sini.
2: Tidak, Mina. Saya tidak akan macam-macam di sini. Saya hanya ingin memperlihatkan sesuatu agar kalian semua yang ada di sini lebih terhibur lagi.
0: Ayolah, Tumbang. Apakah kita tidak bisa bicara baik-baik dulu di sini?
2: Tidak, Mina. Saya harus memperlihatkan sesuatu yang saya bawa tadi dari hutan.
1: Maaf, Mina. Saya harus pergi dan cepat pulang ke rumah. Saya takut suami saya Tumbang jadi semakin marah.
0: Inge, kamu harus tetap di sini. Kita tunggu saja apa yang ingin diperlihatkannya.

Berkata demikian, Tumbang lalu melemparkan binatang yang dibawanya tadi ke tengah-tengah orang banyak. Binatang tersebut ternyata dapat hidup kembali, seraya berbunyi dan meloncat ke sana kemari. Kemudian terus menghilang keluar rumah tanpa diketahui kemana perginya. Melihat kejadian ini, Inge menjadi sangat malu dan takut. Ia segera pulang ke rumahnya tanpa pamit. Malam itu cuaca yang semula bersih dan baik, tiba-tiba saja menjadi mendung. Awan hitam semakin menebal. Dan baru saja Inge sampai di rumahnya, hujan pun turun dengan lebatnya disertai dengan angin ribut dan halu mentar yang sambung menyambung. Tamatlah riwayatnya Tumbang karena kebodohannya. Jema menjadi batu seketika. Inge yang telah berada di rumah menjadi semakin takut. Tiba-tiba halilintar yang masih menyambar menyambar rumahnya. Sehingga terpelanting ke bagian hulu dari desa Tumbang Barong, yaitu di desa Samba, dan jema menjadi batu. Sedangkan Inge sendiri masih hidup di dalam rumahnya yang telah menjadi batu itu.

Demikianlah drama legenda Tumbang dan Inyil. Persembahan RRI Palangkaraya. Naskah Suneta M.R. Hanyi. Dimainkan oleh Roy Lando sebagai Tumbang, Bonawati sebagai Inyil, Nina Noviana sebagai Mina. Teknik dan montase Hendrik Dadut. Sampai jumpa.

0: Desain Bulan, tempat budaya tumbuh, cerita bertemu, dan suara menyatu. RRI Prumpat, suara budaya Palangkaraya.
1: Masih bareng Anissa Umami di pukul 20.18 waktu Indonesia Barat. So, hai. Aduh, kenapa ya hari Sabtu ini tuh bikin kita ceria banget. Kayaknya sih malam minggu kali ini tuh sebenarnya bukan ngomongin kita jalan sama siapa, tapi lebih ke tanggal yang kayaknya masih fresh-freshnya banget kan. Masih di awal bulan banget, di tanggal 3 Oktober. Malam minggu hari ini tuh begitu spesial. Aduh, hai. Jadi lebih semangat gitu loh jajannya. Siapa nih yang habis gaji? Gajian atau kamu tim gajiannya di tanggal belasan? Waduh, sama berarti kayak Umami ya. Tapi gak apa-apa, semoga malam hari ini buat kamu yang memang lagi dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Dan kayaknya sih agak sedikit happy malam hari ini karena Palangkaraya sudah lumayan enak pandangannya. Dan juga semoga bau dari kabutnya juga lumayan berkurang gitu ya, supaya kamu juga enjoy jalan-jalannya. Masih akan nemenin kamu bareng informasi M-Music The Next, bareng dengan lagu-lagu lainnya juga, karena kita sudah bekerja keras selama satu minggu belakang. Dan akhirnya kita di malam hari ini bisa menikmati malam minggu kita ya, mungkin udah kita tunggu-tunggu dari kemarin-kemarin juga gitu ya. The Next akan ditemani bersama dengan Latasha dan juga Ratih dengan Aku Cakerjo.

Aziz Alia bareng dengan lagu Aku Cah Kerjo. Aduh, kalau ditanya sebenarnya kita semingguan kemarin tuh ngapain aja sih? Lagi kerja dong. Pagi kerja, siang kerja, sore masih mikirin kerjaan apa nih tambahannya ya. Ini sih ekonomi kayaknya gak bisa banget kalau kita kerja cuma satu. Kalau anak muda sekarang bilangnya mah, entah kenapa kita disuruh ada aja gitu ceperannya ya, supaya menyeimbangkan kebutuhan kita. Tapi kita boleh happy aja gak sih kadang? Obat lelah di setiap capek itu kadang memang dompet yang tebal aja. Siapa sih yang gak suka gitu ya. Tapi dari lagu ini juga, ini tuh jadi representatif curhatan anak muda yang mungkin sedang menikmati masa-masa kerjanya. Nah kalau tadi itu adalah Aku Cah Kerjo yang dibawakan secara hip hop dangdut yang di cover oleh Latasha bersama dengan Ratih. Makanya enak banget didengerin saat kita lagi seru-seruan gitu ya. Kayaknya kebawa aja gitu waktu nyanyi. Tapi nih kalau Pak Hari, kalau memang kita bisa cerita tentang seminggu belakangan ini, apa yang bisa kamu definisikan belakangan ini dengan satu kata atau bahkan satu kalimat yang kayaknya bisa mewakili satu minggu kamu? Nisa dulu deh, Nisa atau Umami? Sama, orangnya sama ya. Umami dulu yang pertama ya. Kalau Umami sih mendefinisikan hari satu minggu kebelakangan ini tuh lebih kayak kayak berlomba-lomba dengan waktu jatuhnya ya. Berlomba-lombanya itu karena kayak kok tiba-tiba udah awal bulan lagi gitu. Karena rasanya di September kemarin itu ada yang ngerasa juga gak September tuh lama banget rasanya. Di Agustus lama gitu. Nah tiba-tiba udah masuk Oktober kaget, padahal kan udah ngerasa lama juga. Kalau bisa didefinisikan, iya kejar-kejaran deh ya satu minggu ini. Tapi kalau versi kamu nih, selama satu minggu kebelakangan ini tuh kira-kira ada apa sih yang bisa mendefinisikan satu minggu kamu? Sambil nungguin jawaban dari kamu, nanti bisa kirimin di 0811 5201233. Bareng-bareng lagi kita seru-seru bareng Datang dan Hilang.

0: punyai sekalinya. Nyewut ku ewe ndai kau tenai nyai. Mamam tu lagi menyeneh berita aku tak kita.
1: Kai au.
0: Ewe tu nak tege jadi.
1: Iyalah. Hong radio nara yang pena mak menyiar kere kabar ku tak kita jika kau.
0: Wei, proepat RRI Palangkaraya tu nanyai.
1: Wei, bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atawa katutu dia je hoax.
0: Iyo jika nai je mana pak mamam tu nah bakulas membuka tuntang mahining berita je beken-beken barang RRI tu nah. Tapi mela RRI tu mahi-mahi kebangata mamam eh. Amun atun khusus online nah. Narayau aran portal tenaendau nanyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
0: Iya ndak itu.
2: rri.co.id, sumber terpercaya, tuntang, teraktual.

kamu jika kesehatan satu bagian tubuh dengan bagian lainnya saling berkaitan satu sama lain. Misalnya, kesehatan mulut dengan jantung. Masalah di jantung bisa terjadi ketika adanya gejala penyakit gusi, mulut, dan gigi yang bertambah parah dan tidak mendapat perawatan. Ketika bertambah parah, baik itu bakteri maupun jamur bisa berpindah ke aliran darah dan meningkatkan protein C reaktif. Protein bisa menimbulkan peradangan pada pembuluh darah sekitar jantung. Untuk itu, cara mudah untuk menjaga kesehatan jantung adalah menjaga kesehatan mulut kamu. Cobalah untuk menggosok gigi 2 kali secara rutin, pagi sebelum sarapan dan malam hari sebelum tidur. Bersihkan juga gigi kamu dengan flossing atau menggunakan benang gigi.

Kalimat Bijak. Hidup sangatlah sederhana, begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

mendekati akhir tahun di bulan Oktober ini, kamu sudah punya rencana belum akhir tahun nanti mau jalan-jalan kemana? Iya, semoga alam dan juga cuacanya mendukung untuk kamu bisa liburan bareng dengan keluarga dan juga teman-teman kamu ya. Semoga gak di prank lagi nih warga Palangkaraya dengan kayaknya HD kemarin, sempat HD kita pandangan kita, ternyata besoknya udah kuning lagi. Semoga nanti beneran HD ya, karena malam hari ini asapnya agak mulai berkurang nih teman-teman. Nah, ngomongin tentang liburan, kamu tahu gak sih kalau kunjungan wisata mancanegara ke Indonesia sekarang itu udah kurang lebih di 10,58 juta, kalau kita hitung dari Januari sampai Agustus di tahun 2026 ini. Nah, ini tuh berdasarkan catatan dari BPS. Nah, angka ini tuh jadi capaian tertinggi dari tahun 2020, meningkat 5,38% dibandingkan periode yang sama di tahun 2025, di tahun kemarin. Apalagi di bulan Agustus kemarin, kunjungan Wisman itu tuh sekitar 1,60 juta atau bahkan naik di 6,27% secara tahunan tuh. Dan kalau kita lihat secara jumlah, tentu wisatawan yang banyak ada di dari Malaysia yang jadi penyumbang kunjungan terbesar dengan porsi 18,52%, disusul dengan Australia, Tiongkok, dan juga negara-negara lainnya yang melakukan perjalanan Nusantara. Jadi dengan ini juga terus tumbuh menjadi 842,15 juta perjalanan sepanjang Januari hingga Agustus di 2026. So, kalau orang-orang mancanegara saja sudah penasaran bareng Nusantara dan juga Indonesia, kamu kapan mau berlibur dan main-main keliling Indonesia?

Minangkabau tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sa Papua.
1: Sa Papua.
0: Sa Papua.
1: Sa Papua.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Bumi Tambun Bungai, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungai.

lapisan masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.

nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau HAKI. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.

Sebelum tergesa-gesa memperbaiki kesalahan, lebih baik kita berpikir secara cermat penyelesaiannya. Jangan sampai muncul masalah baru karena pertimbangan yang tidak matang.

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Dukderan di Semarang. Menjelang bulan puasa, kota Semarang akan ramai dengan acara dukderan. Tradisi yang sudah ada sejak dahulu ini adalah penanda bahwa bulan puasa telah datang. Salah satu ciri khas dari acara ini adalah arak-arakan warak ngendok. Warak ngendok ini adalah binatang rekaan yang bertubuh kambing, berkepala naga, serta memiliki kulit sisik emas.
1: Indu Berta, ita hayak yuk mangguang kantor pos. Buhen, dia berigas kah, sehingga dia semangat tampi. Handau tuna ita mendinun bansos, puna raja kita hilah.
2: Yuh, puna tutup je raja ki. Berakui hindai mun dia bara pemerintah je menengak duit kau secara gratis. Tapi aku tuh dia merajaki kilo ketun kau.
1: Boh, buhen tenah dengan duit bansosmu. Padahal ita sama-sama narima.
2: Duit bansos kuna lepah setiap pire kali manduan. Padahal tu tenah hapang ku milik kereta lu suang dapur ni. Pihak ka dia awi kabalin ku tepa lu selepah hi dua hapa busik judi online kau. Kile nampi ku tu tau hancak sanang ris. Kile ku dia mandua hi. Mahamin angat ku tu sebenara. Kabalin ku kau jatun bagawi. Malah sibuk judi online yang ngona repa.
1: Kuilah puna mias-mias tu tenah.
3: Judi online bersifat transnasional atau kejahatan lintas negara. Kejahatan jitu tutu merusak ekonomi keluarga, merusak lingkungan sosial, tuntang tahu menumbuhkan kriminalitas. Pendek judi online.
4: Yang keluari pukul 21.23 waktu Indonesia Barat, ada sebuah upaya dari pemerintah melalui Kementerian Kesehatan mengembangkan pengobatan tuberkulosis atau TBC yang memperpendek durasi terapi yang sebelumnya dapat berlangsung 6 hingga 9 bulan, ini hanya menjadi 30 hari atau bahkan 1 bulan. Kebijakan ini dikembangkan untuk meningkatkan kepatuhan pasien sekaligus mengurangi resiko putus obat yang dapat menyebabkan resistensi terhadap obat. Selain memperpendek durasi pengobatan, Kemenkes juga memperkuat program terapi pencegahan TBC atau TPT bagi orang yang tinggal serumah dengan pasien TBC. Penanganan akan diprioritaskan di wilayah dengan kasus tertinggi, termasuk Kepulauan Riau dan Jakarta. Melalui penguatan screening di puskesmas, sekolah komunitas, serta program siaga TBC di tingkat desa dan kelurahan. Kami akan hadir bareng dengan informasi lainnya. Stay tune bareng kita Kulobari, Suara Budaya Palangkaraya. Raya.

0: menikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hey Bel, bawa bekal apa kamu hari ini?
2: Ya, biasa. Sama aja. Paling nasi goreng buatan mamaku. Tapi aku males makannya, bosen. Aku mau beli makanan di kantin aja deh. Yuk ke kantin. Kalau kamu bawa bekal apa?
3: Aku gak bawa bekal, Bel. Semenjak ibuku meninggal, aku udah gak pernah bawa bekal lagi. Ayah hanya ngasih uang jajan aja buat aku beli makan di kantin. Aku juga pengen kayak kamu, Bel. Bisa bawa bekal terus ke sekolah. Seandainya ibu masih ada.
2: Kemana, Bel? Gak jadi beli makanan di kantin?
3: Gak jadi, aku mau makan bekal mamaku aja.
4: Terkadang, hidup yang kamu keluhkan adalah hidup yang diimpikan oleh banyak orang. Mari kita belajar untuk menghargai hal terkecil sekalipun, karena bahagia itu lahir dari rasa syukurmu.

0: sepatu baru kamu bagus banget. Beli dari merek luar mana nih?
1: Bukan merek luar nih ya. Ini buatan UMKM lokal asli. Desainnya keren, bahannya nyaman banget lagi.
0: Wow, seriusan? Kualitasnya udah bisa diadu banget sama brand luar ya?
1: Iya dong. Lagian, tiap kali kita beli produk lokal, kita itu lagi bantu wirausaha anak bangsa buat terus tumbuh dan membuka lapangan pekerjaan.
0: Berarti bukan cuma dapat gaya, tapi juga ikut majuin ekonomi kita ya?
1: Tepat. Bangga itu saat kita percaya sama karya bangsa kita sendiri.
2: Produk lokal, kualitas global. Mari dukung usaha anak negeri dengan bangga memakai dan menggunakan produk dalam negeri dari

0: Indonesia oleh Indonesia untuk kita semua.
1: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh

lagi sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Belanja, membayar, mempromosikan usaha, bahkan mencatat keuangan kini bisa dilakukan melalui telepon genggam. Lalu, bagaimana dengan Koperasi Merah Putih? Agar tidak sekedar mengikuti tren, ada beberapa hal yang penting diperhatikan ketika koperasi mulai memanfaatkan teknologi digital. Pertama, mulai dari pencatatan. Setiap transaksi perlu dicatat dengan rapi. Teknologi dapat membantu koperasi menyimpan data penjualan, pembelian, stok barang, hingga keuangan secara lebih teratur. Kedua, manfaatkan media sosial. Jangan biarkan produk anggota hanya dikenal oleh warga sekitar. Foto produk, informasi harga, dan cara pemesanan dapat diperkenalkan melalui media sosial. Dengan begitu, pasar bisa menjadi lebih luas. Ketiga, gunakan pembayaran digital secara bijak. Pembayaran non-tunai dapat membuat transaksi lebih praktis. Tetapi, setiap transaksi tetap harus dicatat dan diperiksa agar pengelolaan keuangan tetap jelas. Keempat, jaga keamanan data. Data anggota dan informasi keuangan bukan sesuatu yang boleh dibagikan sembarangan. Gunakan kata sandi yang kuat, batasi akses, dan jangan mudah memberikan kode rahasia atau informasi penting kepada orang lain. Kelima, tingkatkan kemampuan pengelola dan anggota. Teknologi akan sia-sia jika orang yang menggunakannya tidak memahami cara kerja dan manfaatnya. Karena itu belajar menjadi bagian penting dari digitalisasi koperasi. Tetapi satu hal jangan sampai hilang, semangat kebersamaan dan manfaat untuk anggota bersama.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Masih bareng dengan Suara Budaya Palangkaraya, Nisa Umami It's Here. Malam hari ini kamu ngapain aja? Mentang-mentang malam minggu jam 9 malam baru mau rencana keluar nih. Gak apa-apa ya kalau kamu memang ada kegiatan dan juga rencana buat nongkrong bareng dengan teman-teman. Tapi stay tune bareng kita, karena masih akan ada informasi lainnya juga yang menemani kamu sepanjang malam hari ini. Atau bahkan kamu punya agenda untuk mabar bareng teman-teman kamu malam ini. Wow, ini bentuk untuk self reward kamu ya, selama seminggu udah kerja banget nih, kerja keras banget, luar biasa. Tapi ada loh yang love language pacarannya itu tuh lewat mabar nih. Kamu love language bareng pasangan kamu gimana nih? Mabar itu tuh main bareng ya, bisa aja game favorit atau bahkan makan bareng gitu. Ini juga termasuk love language. Kalau kamu gimana nih malam minggunya?

0: Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Tantrum adalah salah satu cara si kecil dalam menyampaikan perasaan kepada orang tua atau orang dewasa di sekitarnya. Meski begitu, tidak dipungkiri bahwa tantrum pada anak bisa menguras emosi dan fisik orang tua, terutama bila terjadi di malam hari. Penyebab umum tantrum pada anak termasuk menjelang tidur, yaitu karena lelah, kelaparan, dan overstimulasi. Jika orang tua tampak marah atau tidak bisa mengendalikan emosinya, kemarahan anak justru memuncak dan meledak-ledak. Selain itu, berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Berikut beberapa cara mengatasi anak tantrum sebelum tidur yang bisa dilakukan para orang tua. Yang pertama, pastikan si kecil melakukan aktivitas fisik yang cukup. Lalu, pastikan anak sudah makan dan menyusui dengan cukup. Dan ternyata, screen time seperti menonton televisi atau handphone sebelum tidur bisa membuat anak sulit tidur. Karena itu, untuk mengatasi dan mencegah anak tantrum di malam hari, batasi durasi screen time dan hentikan dalam 1 atau 2 jam sebelum tidur. Jika tantrum terjadi setiap hari dan disertai kemarahan yang ekstrim, orang tua perlu mengajak anak-anaknya berkonsultasi ke psikolog klinis atau psikiater untuk mendapat diagnosis terkait penyebab dan mencari tahu cara perawatan yang sesuai dengan kondisi si kecil.
1: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
2: A few moments later.
1: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
3: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita.

di Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungan.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara.

0: Tahukah Anda, jajo uli merupakan salah satu kuliner Bali yang dikonsumsi sehari-hari, tapi terlihat juga dalam melengkapi upacara yatnya di Bali. Kita bisa menjumpai jajo uli dengan bahan utama ketan ataupun tepung beras. Jajo uli dibuat dari adonan ketan atau tepung beras yang ditumbuk sampai teksturnya berubah menjadi halus. Selain itu, cara penyajian dan pengolahan jajo uli terbagi dalam dua model, yakni sebagai jajanan kering dan jajanan basah. Jajo uli dihidangkan dalam bentuk tipis dan gepeng yang kering, dijadikan sebagai hidangan pelengkap yang harus hadir pada saat upacara keagamaan tertentu. Dalam setiap penyajiannya, kita akan menemukan jajo uli yang dibuat dalam bentuk jajo uli merah dan jajo uli putih. Kehadiran dua jenis jajo uli tersebut menjadi makna dari lambang kegembiraan serta bakti terhadap kedua orang tua.
1: Mulai 5,1 FM Suara Budaya Palangka Raya. Masih barengan nih sama Mami malam hari ini, nemenin kamu, nemenin malam minggu kamu yang kayaknya sudah semakin malam, Palangka Raya yang kayaknya jauh semakin lebih sepi karena sudah dipukul 10 malam. Tapi anak muda ini mah katanya masih sore. Aduh, tentang besok libur hari ini, malam ini di okein aja tuh semua ajakan temen ya. Ada berapa circle? Ada 3 circle, 3 tongkrongan, 3-3-nya tuh malam hari ini agendanya diiakan. Tapi gak apa-apa ya, kalaupun kamu besok masih ada agenda untuk pagi hari olahraga, gak apa-apa banget. Jangan lupa juga untuk istirahat, pulang ke rumah, dan juga selesaikan keperluan-keperluan lainnya juga. The next, masih akan nemenin kamu bareng informasi dan juga music. Tapi kita akan dengarkan dulu sebuah mini drama untuk kamu dengan judul Legenda Batu Bawi.

0: rimbunnya hutan dan aliran sungai yang tenang, hiduplah masyarakat yang menggantungkan hidup pada alam. Alam bagi mereka bukan sekedar tempat mencari makan, melainkan sahabat yang harus dihormati. Di sebuah rumah sederhana tinggallah seorang pemuda bernama Bawui bersama ibunya. Bawui dikenal rajin dan kuat. Namun, di balik itu, ia menyimpan rasa percaya diri yang berlebihan.
1: Bawui, sebelum berangkat, dengarkan ibu sebentar.
2: Iya, Bu. Ada apa?
1: Hari ini kamu mau berburu lagi?
2: Iya, Bu. Persediaan makanan kita sudah menipis. Aku harus masuk lebih jauh ke hutan.
1: Kalau begitu, ingat pesan ibu. Jangan melawan alam dan jangan mengucap janji sembarangan.
2: Tenang saja, Bu. Aku sudah hafal hutan itu. Aku janji akan pulang sebelum matahari terbenam.
0: Ibu Bawui hanya terdiam. Baginya, janji adalah sumpah. Namun, pagi itu, Bawui melangkah pergi tanpa mengetahui bahwa ucapannya akan diuji oleh alam. Bawui berjalan semakin jauh. Langkahnya mantap, matanya awas. Namun, hutan hari itu terasa berbeda. Sunyi, rapat, dan seolah menutup setiap jalan pulang.
2: Hah? Aku tadi lewat sini.
0: Bawui terus berjalan. Semakin ia melangkah, ia merasa asing. Arah mata angin seakan hilang. Hutan memudar. Langkahnya tanpa ia sadari.
2: Tidak, tidak mungkin. Aku tidak pernah tersesat sebelumnya.
0: Sementara itu, di kampung, matahari mulai condong ke barat. Ibu Bawui duduk di depan rumah. Matanya menatap jalan setapak yang biasa dilewati anaknya.
1: Mengapa Bawui belum pulang?
3: Jika seseorang lupa pada pesan orang tua, maka alam akan mengingatkannya.
0: Kata-kata tetua kampung itu bukan ancaman, melainkan peringatan yang diwariskan turun-temurun. Malam turun perlahan, ketakutan menyelimuti Bawui. Langkahnya melemah, napasnya berat.
2: Ibu pasti menungguku. Aku terlalu percaya diri. Wahai penjaga hutan, jika aku bisa pulang, aku bersumpah akan menepati janji dan menjaga alam.
0: Namun, sumpah itu terlambat. Tubuh Bawui terasa kaku. Kakinya tak lagi melangkah. Tangannya tak lagi bergerak.
2: Aku tidak bisa bergerak. Ibu!
0: Dalam sunyinya hutan, tubuh Bawui perlahan mengeras. Darah dan dagingnya menyatu dengan tanah. Ia berubah menjadi batu besar. Batu yang kelak dikenal sebagai Batu Bawui. Keesokan harinya, warga menemukan batu besar di tengah hutan. Tetua kampung tahu, alam telah memberi tanda.
3: Inilah akibat dari janji yang diucapkan tanpa kesadaran. Janji adalah tanggung jawab.
1: Anakku, semoga kisahmu menjadi pelajaran.
0: Legenda Batu Bawui mengajarkan bahwa manusia hidup berdampingan dengan alam. Setiap kata memiliki makna, setiap janji memiliki

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu, di sini banjir kayak gini gak sih, Pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang, kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana, Pa?
0: Ya dahulu, tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu, hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai. Dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Inggris memiliki teknologi penempaan besi yang luar biasa untuk ukuran masyarakat di masa lampau. Menurut pustaka kuno, untuk menghasilkan sebilah keris istimewa dan ampuh memakan waktu sekitar 2 tahun. Ini berkaitan dengan pemilihan hari baik, kelengkapan sesaji, dan kekuatan ritual. Maka tidak heran jika sebilah keris memiliki berbagai keunikan yang sangat spesifik. Terbukti dengan penamaan setiap lekuk yang mengandung makna tersendiri. Di sana tercermin kearifan lokal masyarakatnya yang menjadikan keris sebagai simbol kekuatan sekaligus mewakili karakter yang memilikinya. Desain keris mempunyai kekuatan tersendiri dalam membentuk kearifan lokal, menjadikannya sebagai karya agung yang harus dilestarikan.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

Palangkaraya, pukul 19 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. FM 95,1 MHz, Bumi Tambun Bungan.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
2: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
1: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
2: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ah, ini mah kerjaan cowok, atau itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
1: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, ah, cewek kok mainannya komputer, atau cowok kok ngurusin fashion, gemes deh.
2: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok. Kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
1: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
3: Pengaruh setamaan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

0: ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Riz, lihat ini. Pendaftaran magang di perusahaan teknologi Amerika. Ayah yakin kamu bisa bersaing.
2: Tentu ya, ilmu dari sekolah Garuda udah bekalin aku dengan skill itu. Dari coding sampai kepemimpinan, dan ini saatnya aku membuktikan diri.
1: Ayah senang. Sekolah Garuda fokus membentuk karakter yang berani dan berpikiran global. Kamu siap, nak?
3: Sekolah Garuda bukan hanya tentang nilai, tapi tentang visi. Tempat ini hadir dengan kurikulum inovatif dan fasilitas modern. Didukung guru-guru terbaik yang percaya bahwa setiap siswa adalah calon pemimpin global. Indonesia siap melahirkan generasi unggul yang menguasai teknologi dan menjunjung tinggi budaya.
2: Di Sekolah Garuda, kami belajar untuk tak hanya bersaing di Indonesia, tapi juga untuk bersuara di panggung dunia.
3: Saatnya memilih yang terbaik, wujudkan harapan Indonesia, generasi unggul sebagai agen perubahan global.

tidak hanya dikenal dengan keeksotisan ranah dan budayanya, tapi juga dengan masyarakatnya yang mengutamakan perempuan dalam berbagai lini kehidupan. Matrilineal adalah sistem yang digunakan dalam keseharian. Sistem yang mengikuti garis keturunan ibu ini menjadikan etnis Minang berbeda dengan etnis lain yang ada di Indonesia, bahkan di dunia. Di mana peran seorang wanita tidak hanya sebagai penerus keturunan, namun juga mendapat hak-hak khusus untuk terlibat dalam berbagai musyawarah dan dalam perolehan harta warisan sepenuhnya, mendapatkannya secara turun-temurun dan menjaganya agar tetap terhimpun. Begitu spesialnya wanita Minang hingga mendapat harta pusaka sepenuhnya. Lantas, bagaimana dengan pria di Minang? Mengutamakan perempuan bukan berarti memberinya kebebasan. Peran pria tetap dibutuhkan dalam memutuskan, membimbing, dan mengembangkan. Karena sistem matrilineal bukan tentang mendominankan perempuan, namun adalah tentang keseimbangan peran.

Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.

kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana, begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

tanda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Indonesia yang mendunia.
1: Angklung, alat musik bernada ganda yang terbuat dari bambu. Bunyi yang dihasilkan disebabkan oleh benturan badan pipa bambu yang menghasilkan bunyi dalam susunan nada 2, 3, sampai nada 4 dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil. Angklung terdaftar sebagai karya agung warisan budaya lisan dan non-bendawi manusia dari UNESCO sejak November 2010.

0: Jadi beliau bukan hanya dokter, tapi juga pahlawan di udara ya.
1: Betul, beliau dijuluki dokter penerbang dan bapak radio Indonesia. Lewat ilmunya, siaran radio jadi senjata perjuangan.
0: Wah, pengorbanannya nggak main-main untuk kemerdekaan Indonesia ya.
1: Bahkan nama Gedung Serbaguna atau Auditorium Abdurrahman Saleh RRI dibuat untuk mengenang jasa beliau. Nah, sekarang tugas kita tinggal menjaga perjuangan itu dengan karya dan pengabdian untuk negeri.
2: Abdurrahman Saleh, pahlawan nasional, inspirasi sepanjang masa.

mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona, Amerika Serikat, menjelaskan dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin, harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga penghisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

kalimat bijak. Hidup sangatlah sederhana. Begitu pula sebuah masalah. Bila masalah tidak kunjung selesai, jangan-jangan yang membuat rumit adalah kita sendiri.

Dari pendengar Pro 4 RRI Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara setelah mengantarkan acara siaran hari ini. Segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia Palangkaraya, Program 4 Suara Budaya Nusantara, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pada frekuensi yang sama. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya. Merdeka!

Salam bahagia saudara pendengar dimanapun siaran kami dapat kula pahari dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya, program 4 Suara Budaya Nusantara kembali di udara melalui frekuensi FM 95,1 MHz, MW 1197 kHz, RRI Digital, dan RRI.co.id membawakan acara siaran hari ini Minggu 4 Oktober 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: 94 RRI Palangkaraya, FM 95,1 MHz, MW 1197 KHz, Suara Budaya Nusantara.
1: Tapi selamat lingkungan latai salam saujut kerendam melempang adil Catalina obat cermin keserga basengat kejubata arus arus arus. Selamat pagi Kulapa Hari, senang sekali saya Cecilia kembali menjumpai Kulapa Hari di program Semangat Isen Mulang pada Minggu 4 Oktober 2026. Dan Cecilia juga akan menemani Kulapa Hari dari pukul 5 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kulapa Hari, sesaat lagi akan ada cahaya pagi agama Kristen bersama Pendeta Maritje dengan judul Internalisasi Nilai-Nilai Kristiani, Nilai Cinta Kasih Ilahi. Lalu ada musik dan info aktual, lalu ada karipan lokal, pesona budaya Borneo, informasi perkiraan cuaca, dan pesona Nusantara. Langsung saja kita ikuti program-program berikut ini.
2: Semangat Isen Mulang, Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus.

Shalom, selamat berjumpa kembali dalam siaran agama Kristen dari Kementerian Agama Kota Palangkaraya. Bersama saya, Pendeta Dr. Marice MPH. Saya percaya dimanapun para pendengar berada, diberkati Tuhan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan yang sungguh-sungguh yakin akan kekuatan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan nilai-nilai Kristiani yang akan saya sampaikan untuk menguatkan iman dan menjadikan kita sebagai insan yang moderat beragama, saya bawa kita dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih atas kesempatan yang indah yang Engkau berikan kepada kami pada pagi ini, sehingga kami boleh kembali mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, nilai-nilai kasih, nilai-nilai Kristiani melalui siaran kami pada pagi ini. Berkatilah hambamu, berkatilah seluruh pendengar dimanapun berada, kuduskan, layakkan, benarkan kehidupan kami. Amin. Para pendengar yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya akan mengajak para pendengar untuk melihat suatu program yang penting dan mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Menteri Agama bagi seluruh umat manusia, bahkan bagi kita yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah, di mana Menteri Agama saat ini sedang mengembangkan kurikulum cinta. Karena hidup kita ini penuh dengan pergeseran nilai. Dan dalam pergeseran nilai ini, nilai-nilai cinta kasih itu saat ini sudah tergerus akibat banyak sekali hal-hal yang bisa memicu perbedaan dan hanya memikirkan dan hanya terfokus pada perbedaan. Sehingga Menteri Agama Republik Indonesia melihat menggaungkan cinta, di mana cinta itu bagian dari nilai-nilai moderasi beragama yang bisa memperekat keharmonisan, bahkan merawat kehidupan berbangsa dan negara, kerukunan. Dan hal inilah yang menjadi dasar juga ketika Tuhan Yesus mau menyatakan karya dan tugasnya yang diutus oleh Bapa, yang kita bisa baca dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus memperoleh kehidupan yang kekal. Jadi program Menteri Agama, program pemerintah selaras dengan firman Tuhan, di mana firman Tuhan pada pagi ini memperlihatkan kebenaran hakiki dari tugas yang akan kita kembangkan dimanapun kita dipercayakan, bahwa kita harus bisa menanamkan nilai-nilai cinta kasih. Kita harus memunculkan dan kita harus juga mendasari segala keputusan dalam kehidupan sehari-hari dengan cinta. Ketika kita mendasari kehidupan kita dengan cinta ini, maka tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa diselesaikan. Yesus Kristus diutus oleh Bapa di sorga, turun ke dunia melalui karya penyalipan, karena Allah melihat dosa dan pemulihan seluruh ciptaan ini tidak ada jalan lain hanya dengan cinta. Dan cinta itu bukan cinta manusia, cinta yang bisa tidak setia, ingkar janji, yang bisa berubah, tapi cinta untuk memulihkan umat dari dosa, sengat maut, dan juga memulihkan seluruh alam ciptaannya ini hanya dengan cinta ilahi, yaitu cinta Yesus Kristus yang mau mengorbankan dirinya untuk
melalui jalan salib penderitaan, sehingga melaluinya sengat dosa, hal-hal yang tadi tergerus boleh dipulihkan kembali. Dan kita bersyukur ada dua hal penting yang sungguh-sungguh menjadi fokus hidup kita pada hari ini, yang dimotivasi bagi para pendengar sekalian dimanapun berada, bahwa tugas kita adalah menanamkan nilai-nilai cinta kasih sesuai dengan program pemerintah dan juga sesuai kebenaran firman Tuhan. Karena ada dua hal yang sangat urgen hari ini tentang kebinasaan dan keselamatan. Kita mempunyai peran penting di dalam rangka agar seluruh umat manusia, bahkan seluruh ciptaannya, tidak mengalami kebinasaan, bahkan tidak mengalami kematian yang kekal, sehingga mereka boleh senantiasa dalam seluruh keperluan kehidupannya boleh meneruskan karya baik yang pada awalnya diciptakan seluruh dunia ini baik adanya, dan memulihkan citra gambar Allah pada semua manusia, yang hari ini citra gambar Allah itu sudah tidak terlalu terlihat dalam kehidupan orang-orang yang percaya, yang membuat hal itu sehingga kita bisa tidak mampu menjadi surat Kristus yang boleh dibaca dan dilihat orang. Sehingga dengan demikian, maka kebinasaan, keselamatan tidak bisa kita berikan kepada umat ciptaannya, karena kita sendiri tidak mengembangkan, menghadirkan kasih di mana kita adalah pelaku yang sesungguhnya, yang dipercayakan mandat untuk terlibat dalam mewartakan kasih Allah ini. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang berbahagia di dalam Yesus Kristus, jadi Allah bersyukur kepadanya setiap saat yang diinginkannya. Bersyukur karena kita sudah memiliki Yesus Kristus yang mau memberikan dirinya, memberikan cinta yang tulus kepada semua kita, agar cinta yang tulus ini kita respon dengan juga mendukung program pemerintah dimanapun kita berada. Mari gaungkan program pemerintah ini, mari gaungkan nilai-nilai Kristiani, mari gaungkan nilai-nilai moderat beragama, sehingga kita dapat hidup berdampingan dengan semua orang. Dan mari libatkan Tuhan dalam rangka kita mengembangkan apa yang telah disarankan, bahkan dimotivasi dalam siaran mimbar agama ini, bahwa tugas kita tidak hanya melakukan program pemerintah berperan untuk dan dalam pembangunan, tetapi tugas kita yang selanjutnya adalah melaksanakan program Tuhan Yesus Kristus, menyampaikan shalom, evangelion, sehingga kebinasaan itu tidak terjadi bagi orang-orang yang percaya, tetapi keselamatan yang sudah diberikan oleh Yesus Kristus boleh diterima seluruh ciptaannya. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia di dalam Yesus Kristus, kita kemarin telah merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, dan hari-hari ini adalah hari-hari hidup kita dalam anugerah dan dalam kasih karunia Tuhan, dalam pimpinan dan kendali Roh Kudus. Karena itu mari kita senantiasa membuka diri seluas-luasnya agar mempergunakan zaman anugerah ini, zaman Roh Kudus ini yang sudah ada dalam diri kita masing-masing, karena tubuh kita ini adalah bait Roh Kudus. Karena hanya dengan kekuatan Roh Kudus kita dimampukan untuk mendukung

melakukan tugas pemerintah dan melakukan mandat ilahi tidak gampang. Tapi sekali lagi, ada Roh Kudus yang dijanjikan setiap saat untuk membantu kita melaksanakan tugas peran kita masing-masing sesuai dengan potensi kita.

Fungsi Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Tengah Kota Palangkaraya, dan sebagai pendeta GKE, sebagai penyuluh PNS Kementerian Agama Kota Palangkaraya, senantiasa terus mengajak kita semua, mari mempergunakan seluruh waktu dan kesempatan, mempergunakan waktu-waktu yang ada ini dengan menyebarkan cinta kasih ilahi. Mari kita gaungkan, kita bisa berhidup berdampingan dengan orang lain ketika kita moderat beragama. Tidak melihat perbedaan itu sebagai ancaman, sebagai masalah, tapi melihat perbedaan itu sebagai wujud Allah ingin menyatakan kasihnya bisa untuk senantiasa melakukan yang tidak mungkin bagi manusia mungkin. Mari kita memelihara persatuan kerukunan yang sudah baik. Mari kita senantiasa mengintrospeksi diri kita, apa yang harus kita ubah, apa yang harus kita perbaiki. Dan mari di akhir dari siaran ini, saya mengajak kita, jangan bekerja sendiri, jangan menggunakan kekuatan sendiri, buka diri dan mari libatkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan percaya pada kasih Tuhan, dan Ia akan melakukan segala sesuatunya indah pada waktunya. Dan mari juga Bapak Ibu secara khusus yang hari ini ada dalam pelayanan anak, kita juga mengembangkan cinta kasih ini, karena di dalam pelayanan anak ini dan melalui pelayanan anak, awal bahkan fondasi dalam menentukan pelayanan kita selanjutnya. Karena itu anak-anak juga harus memahami

dari anak-anak inilah akan terlahir orang-orang yang menjadi prajurit Kristus, yang siap tidak hanya berkolaborasi nantinya menjadi pelanjut estafet kepemimpinan, tapi anak-anak ini ketika kita sentuh mereka dengan cinta kasih yang datangnya dari Tuhan, maka mereka akan menjadi generasi yang tidak bisa tergerus dengan apapun perubahan nilai yang terjadi. Jadi Kementerian Agama Republik Indonesia juga mengajak kita semua agar kita pun melakukan pelayanan yang ramah anak dalam kita mensosialisasikan segala kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Kita tidak bisa memaksakan metode, bahkan kita tidak bisa memaksakan kehendak, bahkan cara kita dalam rangka merangkul, bahkan memenangkan anak-anak kita hari ini yang banyak waktunya digunakan untuk gadget, untuk media sosial, bahkan mereka sudah melihat media sosial gadget itu sebagai orang tua yang kedua, sebagai gereja yang kedua. Karena itu kita harus libatkan Tuhan Roh Kudus agar kita bisa melanjutkan kasih Kristus itu sungguh-sungguh bisa mendasari kehidupan anak-anak kita, sehingga mereka boleh terlibat dalam setiap pelayanan-pelayanan di gereja, dan anak-anak dalam segala kesederhanaan mereka boleh terlibat juga mensosialisasikan cinta yang datangnya dari Tuhan itu, sehingga semua anak-anak dimenangkan. Karena kita saat ini sama-sama sedang mempersiapkan generasi anak-anak kita menuju Indonesia emas, Indonesia bermartabat, Indonesia anak-anak yang memiliki kekuatan mental rohani Kristus dan memiliki nilai-nilai Pancasialis, dan mereka melihat bahwa pemerintah itu sungguh-sungguh sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang diprogramkan. Dan dari kecil kita mengajak mereka untuk melihat apa pekerjaan yang juga harus mereka libatkan dan berperan dalam kehidupan masa anak-anak, remaja dan pemuda mereka. Ini tugas kita bersama, bukan tugas pemerintah, bukan tugas pendeta, gereja, bukan tugas penyuluh. Karena itu melalui mimbar agama ini kami selalu mengajak kita, mari gaungkan cinta kasih, mari hidup moderat beragama, kembangkan toleransi, kesetiaan, keadilan, rasa saling mengasihi, mencintai, memiliki, yang sama-sama memiliki potensi karunia yang datangnya dari Tuhan. Mari yang lebih memberikan, berbagi, yang kurang jangan putus asa, mari jangan berhenti-henti, lakukan kehidupan yang menyenangkan Tuhan. Diberkatilah kita semua melalui program Mimbar Agama pada pagi ini. Tuhan memberkati kita dan memberkati kehidupan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Selamat bertemu kembali nanti dalam siaran yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati dan mengasihi kita semua. Amin.

0: yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam ondel-ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut, serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat. Dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.

interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

potensi unik Indonesia. Tabui dari Sumatera Barat. Tabui adalah bahasa Arab yang memiliki arti kata tabut atau mengarak. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat di pantai barat Sumatera Barat yang diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara tabui ini digelar setiap hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram. Upacara tradisi ini menjadi simbol dan bentuk ekspresi rasa duka yang mendalam dan rasa hormat umat Islam di Pariaman, Sumatera Barat.

0: Westminster Chime adalah set melodi lonceng yang digunakan di Istana Westminster untuk menandai tiap 4 jam dengan bunyi lonceng. Tempat kelahiran melodi ini adalah di Cambridge, tepatnya di Gereja St. Mary the Great. Kenapa melodi yang digunakan untuk jam bisa menjadi bel kereta di Indonesia? Salah satu teori yang memungkinkan adalah penggunaan lonceng di zaman dahulu yang sama-sama berfungsi sebagai penanda waktu dan penanda kereta tiba dan berangkat. Sebelum bel elektrik digunakan, lonceng logam dengan melodi Westminster Chime dipakai sebagai info kereta api datang dan pergi. Ketika bel elektrik mulai dipergunakan pun, melodi ini masih menjadi penanda umum.
1: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
2: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
1: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
2: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
1: Investasi apa?
2: Ya investasilah.
1: Buang-buang uang saja.
2: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
1: Produktivitas dan loyalitas ya.
2: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
3: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.

0: Lintang Kita. Pro 4 RRI Palangkaraya. Radio.
1: Woi, Ma. Pun hayal sinde lah. Ikau mah ning radio jikau nah.
2: Aki punya ai sekalinya. Nyewut ku ewe dai ka tenai nyai. Mamam tuna lagi menyeneh berita kota kita.
1: Kai au. Awe
2: atuna TG jadi.
1: Iyalah. Hong radio nah rayam pina mak menyiarkan kabar kota kita jikau.
2: Wei, Pro 4 RRI Palangkaraya tuna nyai.
1: Woi. Bahalap kia sekalinya RRI itulah mak lah. Mantap sinde ampi nah. Nah, ampi teh lah RRI Palangkaraya tu dia bayak mahining mahlau radio BW berita mak. Mama tau membuka kia website atau portal rri.co.id. Nah, jite portal berita online resmi ayun RRI mak. Tuntang je paling penting tinai berita-berita ate terjamin kebenarana atau katutu dia je hoax.
2: Iyo, jikalau nai, je manapa mamam tu nah

0: Tante Naenda udah nyai.
1: rri.co.id mak. Yuk, cepat ya mama membuka ya ramun kute.
0: Iya ndak itu.
2: rri.co.id, sumber terpercaya tentang teraktual.

Pukul 8 hari, Gubernur Kalimantan Tengah Kalteng Agustiar Sabran menginstruksikan jajarannya segera menyusun perencanaan untuk dilakukan pembangunan kembali gedung SMA Negeri 1 Cempaka di Kabupaten Kotawaring Timur pasca kebakaran. Gubernur mengatakan pembangunan kembali gedung sekolah yang terbakar pihaknya upayakan agar dapat dilaksanakan dalam tahun 2026. Adapun dalam peninjauan tersebut, Gubernur juga bertemu langsung dengan para guru dari SMA Negeri 1 Cempaka. Kepala SMA Negeri 1 Cempaka M. Toyeb mengatakan, pihaknya bersyukur karena Gubernur Agustiar datang langsung dan meninjau kondisi bangunan sekolah yang terbakar. Polres Kota mengungkap dugaan sumber api yang menyebabkan kebakaran di SMA Negeri 1 Cempaka adalah akibat korsleting listrik. Demikian berita Mahalo pukul 6 waktu Indonesia Barat. Sampai bertemu lagi di berita Mahalo selanjutnya.

semangat Isen Mulang. Pro 4 RRI Palangkaraya, pukul 5 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, FM 95,1 MHz. Semangat Isen Mulang.

Televisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara.

0: bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wayang merupakan seni pertunjukan yang dimainkan oleh seorang dalang, biasanya diiringi musik gamelan dan suara merdu seorang pesinden. Yang diceritakan dalam lakon pewayangan biasanya berkisar tentang kisah para punakawan seperti Petruk, Semar, Bagong, dan Gareng.
4: Nek ndoro Gatotkaca Anoman kae jeneng wis marayatine iki tentrem.
3: Wayang sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dari bangsa Indonesia pada tahun 2003 dan telah dikenal luas oleh masyarakat dunia. Bahkan kini, sudah banyak orang asing yang turut mempelajari kesenian yang berasal dari tanah Jawa ini. Biasanya para warga negara asing yang tertarik dengan kesenian ini akan tinggal di daerah tertentu, menuntut ilmu kesenian wayang sebagai mahasiswa atau langsung pada seorang dalang terkenal dan

0: mengenal tradisi unik Indonesia. Kebo-keboan di Banyuwangi. Ritual yang diadakan setahun sekali ini selalu diadakan setiap tanggal 10 Suro atau 10 Muharram di Desa Alas Malang, Singojuruh, Banyuwangi. Upacara ini mengharuskan beberapa laki-laki berdandan menjadi kerbau dan berkorban untuk membajak sawah. Setelah membajak sawah, kebo-keboan ini diarak mengelilingi desa disertai karnaval kesenian rakyat. Ritual kebo-keboan ini bertujuan untuk meminta hujan ketika musim kemarau.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi ijo nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah ijo itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat kantor ya. Terus kalau telat kantor, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
2: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
4: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
5: Candi Borobudur adalah mahakarya leluhur yang luar biasa, yang berhasil mengangkat nama Indonesia di kancah internasional. Karena candi ini menjadi salah satu dari 7 keajaiban dunia. Berada di Candi Borobudur ini akan membuat Anda takjub dengan kehebatan para leluhur. Salah satunya dalam hal teknologi atau desain arsitekturnya. Keindahan semua unsurnya dan lamanya candi ini dibangun menyuguhkan mahakarya yang luar biasa. Candi Buddha terbesar di dunia ini ibarat puzzle yang tersusun rapi dengan menggunakan sekitar 2 juta batu vulkanik. Batu-batu raksasa ini dipahat dengan kemampuan yang sangat tinggi, sehingga bisa saling mengunci satu sama lain. Walaupun dalam pembangunannya tidak menggunakan perekat atau semen, namun candi ini masih tetap berdiri kokoh hingga sekarang. Dengan sentuhan karya seni tinggi yang mengandung unsur agama, budaya, sekaligus sejarah, serta adanya stupa, arca, dan relief yang mengandung filsafat hidup tinggi, menjadikannya sebagai karya peradaban.

Halo, halo, Kula Pak Hari. Selamat pagi, Kula Pak Hari. Bersama Cecilia tentunya. Dan kali ini, Kula Pak Hari, jangan anggap remeh kabut asap. Apalagi kalau kamu di rumah ada bayi dan anak-anak. Di tengah kondisi udara yang kurang bersahabat di Palangkaraya, kesehatan si kecil perlu menjadi perhatian bersama. Asap kebakaran hutan dan lahan bukan sekedar mengganggu jarak pandang. Paparannya juga bisa menyebabkan batuk, sakit kepala, mata terasa perih hingga gangguan pernapasan. Anak-anak, terutama bayi dan balita, lebih rentan karena paru-paru mereka masih dalam tahap perkembangan. Nah, untuk Kula Pak Hari yang punya adik atau anak di rumah, yuk lebih memperhatikan terhadap kondisi mereka. Saat kualitas udara memburuk, usahakan anak tetap berada di dalam ruangan dengan udara yang lebih bersih. Aktivitas di luar rumah juga sebaiknya dikurangi sesuai dengan kondisi udara. Jangan lupa juga untuk pantau kualitas udara dan pastikan rumah memiliki sirkulasi udara yang baik. Kalau anak mulai mengalami batuk berkepanjangan, kesulitan bernapas, atau kondisi kesehatan yang memburuk, segera konsultasikan dengan tenaga medis. Kalau Pak Hari, kesehatan anak adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan sampai kesibukan sehari-hari membuat kita lupa untuk memperhatikan kondisi si kecil. Ya, Kula Pak Hari, itu dia informasi dari Cecilia tentunya di kearifan lokal di pukul 6.24 waktu Indonesia bagian Barat. Tetap bersama kami di Area Perempat Suara Budaya Nusantara.

0: pengembangan rempah Nusantara. Pala.
1: Panen pala keturun 1 tahun 2 kali 3 kali.
2: Berbicara tentang rempah Indonesia sama dengan menguak luka sejarah. Sejarah Nusantara yang jatuh ke tangan penjajah. Bermula dari buah pala yang berasal dari Pulau Run dari gugusan Kepulauan Banda Maluku. Pulau Run semula dikuasai oleh Inggris yang kemudian ditukar dengan Pulau Karang atau Manhattan yang berada di New York. Banyak orang yang tidak tahu di mana Pulau Run. Pulau kecil dan pulau yang masih tertinggal jauh sekali bagai bumi dan langit dengan New York sekarang. Pulau Run yang asal-muasalnya terkenal dengan buah pala atau rempah-rempah sampai sekarang masih dilupakan sejarah. Pala kala itu menjadi komoditas yang sangat berharga di Eropa. Harga segenggam pala pada saat itu setara dengan segenggam emas. Pala menjadi bahan perdagangan yang sangat dicari di Eropa karena untuk kosmetik, untuk obat, dan untuk pengawetan mayat atau jenazah.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo, halo, Kulapa Hari. Kulapa Hari, pernah gak sih kamu membayangkan melihat bangunan batu yang menjulang tinggi dan tetap berdiri megah setelah lebih dari 1000 tahun? Nah, di Indonesia punya salah satu warisan budaya yang luar biasa, yaitu Candi Prambanan. Terletak di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah.

Kamu berkesempatan berkunjung ke Candi Prambanan, kalian lebih tertarik menikmati kemegahan bangunannya, melihat relief Ramayana, atau menyaksikan pertunjukan seni di sekitarnya. Tetap bersama kami di RRI Prambat, Suara Budaya.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: destinasi wisata yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indahnya bumi Nusantara memang patut dibanggakan. Apalagi sebagai negara beriklim tropis yang dianugerahi bentangan alam asri, Indonesia dianugerahi hewan langka nan unik. Satu di antaranya adalah elang Jawa, hewan yang ada di lambang negara Indonesia. Hewan endemik Pulau Jawa yang jadi pemangsa puncak dalam siklus rantai makanan ini memiliki keunikan saat tumbuh dewasa, yaitu tubuh elang Jawa betina lebih kekar dibandingkan tubuh elang Jawa jantan. Satwa yang bernama Latin Nisaetus bartelsi itu juga umumnya hanya bertelur 1-2 butir per tahun dan menyukai wilayah lereng gunung sebagai tempat tinggal. Seperti di Taman Nasional Gunung Halimun Salak di Jawa Barat atau Taman Nasional Bromo Tengger Semeru di Jawa Timur.
1: Es krim.
2: Wah, enak-enak banget sih. Mereka seperti memanggil-manggil aku.
3: Hey, aku es krim.
2: Enak banget.
3: Hai, cantik. Aku cabut. Rasaku sangat enak dan gurih.
2: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
4: Hey, apa? Alsin teriak-teriak.
2: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
2: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
2: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
2: Harusnya.

Halo-halo, Kula Pak Hari. Masih bersama kami di RRI Prompat Suara Budaya Nusantara. Kula Pak Hari, siapa yang punya kain tenun di rumah? Kain tradisional ini bukan sekedar pakaian atau hiasan. Di balik setiap motifnya tersimpan cerita tentang budaya, identitas, dan kreativitas masyarakat Indonesia. Kain tenun dibuat dengan menyilangkan benang secara teratur menggunakan alat tenun. Menariknya, setiap daerah punya ciri khas tersendiri, mulai dari warna, motif, hingga teknik pembuatannya. Contohnya, tenun ikat Dayak dari Kalimantan, tenun ikat Sumba dari Nusa Tenggara Timur, hingga kain songket dari Sumatera. Proses pembuatannya juga membutuhkan ketelitian dan kesabaran. Bahkan, beberapa motif memiliki makna khusus yang diwariskan secara turun-temurun. Karena itu, kain tenun bukan hanya karya seni, tetapi juga bagian dari kekayaan budaya Nusantara. Nah, kalau kalian punya kesempatan untuk memakai kain tenun, motif daerah mana yang paling menarik perhatian kalian? Yuk, Kula Pak Hari, kita ikut mengenalkan dan melestarikan warisan budaya di Indonesia. Masih bersama kami dan jangan kemana-mana, Kula Pak Hari, tetap bersama kami di RRI Perempat Suara Budaya Palangkaraya.

kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

Kulapa hari, kebakaran hutan dan lahan masih menjadi salah satu ancaman yang perlu diantisipasi di Kota Palangkaraya. Dalam upaya penanganan Badan